Dan juga yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan juga terutama kepala suku Mansim Borai, Pak John, Johnny Mansim, ya selaku pemilik wilayah ataupun tempat di sini, dan juga yang saya hormati panitia pelaksana Festival Raimuti 2026 BP3 OKP yang juga saya hormati seluruh peserta lomba serta masyarakat Manokwari dan Papua Barat yang kami muliakan dan banggakan. Mari saja kita semua menaikkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat penyertaan pelindungan. Ya, puji Tuhan, hari ini kita semua bisa ada dalam kondisi yang sehat walafiat, ya siap bekerja, siap mengabdi, ya untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kita bekerja dan mengabdi juga untuk umat dan masyarakat. Ini tidak terlepas dari doa kita semua dan hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Pembukaan Festival Raimuti tahun 2026 ini, acara yang mengusung tema Pulau Raimuti, Surga Tropis Papua Barat. Pulau Raimuti ini ada di sebelah kiri saya atau di belakang sana. Ya, sejak tahun 1958 atau 59, ya waktu dibangun ini kompleks, ya VVK Batalion Papua yang dibentuk oleh Belanda pada waktu itu, ya saya ikut orang tua Bapak Ludwig. Kita datang sama Pak John Mansim ini punya tete, Pak Simon Mansim. Tertinjau lokasi di atas ya untuk Belanda mulai gusur ini dan bangun batalion VTK. Nah ini di sini batalion orang Papua semua yang Belanda jadikan mereka sebagai tentara Papua. Dan mereka ini yang pada saat Trikora itu yang diterjunkan ke Raja Ampat atau Waigeo, Kaimana, Fak-Fak pada saat Trikora itu. Jadi waktu masih kecil ya kita pakai perahu ke pulau itu, masih ada rumah di pulau itu ya. Masih ada sekitar 8 rumah di pulau sana di tahun 58 atau 59 gitu. Kemudian di tempat ini juga ya Belanda bangun semacam gedung pertemuan, gedung panggung gitu di pinggir pantai sini. Jadi kalau ada acara-acara dari PVK waktu itu di sini, ya acaranya di sini. Ya, jadi saya juga ingat ke belakang, wah ya ini juga kita cerita sejarah budaya di mana daerah ini belum terbuka seperti ini. Ya masih kita berjalan kaki dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ini kita balik lihat kenangan masa lalu. Jadi waktu sudah selesai, sudah penyerahan ya, kita sudah kembali ke NKRI. Kemudian ada penugasan, ada di Ponegoro. Ya waktu tugas sini ada di Ponegoro, Siliwangi, tugas juga di sini. Setelah itu dibentuklah batalion 751 yang pindah ke Kemiri, Jayapura itu. 751 dibentuk di sini. Nah, 751 dibentuk ini ya, tentaranya itu orang Dobo semua ya, mayoritas itu Dobo ya, dari Aru. Nah, maka mereka masih ada ini, mungkin sekitar sepanjang jalan jalur ini mereka masih ada sampai ke Wosi sana. Mereka masih ada dan mereka yang waktu tugas sini di tahun 63, 64, seperti itu. Kemudian kalau ulang tahun Kodam 17 Cendrawasi, Benjamin S datang ke sini. Ida Royani datang nyanyi di batalion sini. Ya. Penyanyi-penyanyi itu mereka datang nyanyi di sini. Tidak seperti sekarang ada mobil lancar, taksi lancar, kita long march dari Van ini. Pokoknya dari Pasir Putih semua jalan, kita jalan. Datang nonton, hanya menonton Benjamin S dan Ida Royani menyanyi di batalion sini. Selesai pulang kita sampai di rumah itu sudah subuh pagi. Mereka bisa diangkat dengan, tentara bisa angkat dengan apa, mobil bisa nyanyi selesai. Kita ini yang long march dari Manokwari sampai Arfai pulang lagi subuh sampai di rumah.
Ya, oke. Ya, Pulau Raimuti, surga tropis Papua Barat. Ini bukan sekedar perayaan, melainkan wujud cinta kita terhadap warisan budaya, kekayaan alam, dan identitas daerah yang menjadi kebanggaan bersama. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menunjukkan dukungan yang besar terhadap upaya kita melestarikan dan memajukan potensi yang dimiliki Pulau Raimuti dan wilayah sekitarnya. Hadirin yang saya hormati, Festival Raimuti memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Papua Barat, khususnya masyarakat Manokwari. Raimuti bukan hanya nama sebuah pulau, melainkan bagian dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang telah terjalin sejak lama. Melalui festival ini, kita berupaya mengangkat kearifan lokal, seni budaya, serta keindahan alam yang menjadi daya tarik utama daerah kita. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa Papua Barat menyimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, indah, dan bernilai tinggi. Hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima Kodam 18 Kasuari beserta jajaran yang telah berinisiatif dan bekerja keras menyelenggarakan acara ini. Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah yang telah terjalin dengan baik selama ini terbukti

Ya, sudah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini ya, kami mohon maaf untuk ya sejenak ada gangguan teknis, jadi kita belum dapat terhubung kembali dengan siaran langsung Festival Raimuti, dan kami masih terus ya mencoba untuk kembali bergabung bersama tim dan untuk mengikuti Festival Raimuti tahun 2026.

0: Mohon izin Bapak, mohon berkenan bersama-sama untuk menekankan tombol sirine. Mohon izin Bapak untuk berkenan bersama-sama untuk menekan tombol sirine.
1: Mohon izin Bapak untuk tangannya di atas tombol.
0: Baik. Ya.

Terima kasih Bapak. Kami persilahkan kepada Gubernur Papua Barat dan seluruh pejabat Forkopimda berkenan untuk kembali ke tempat. Mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu.

Baik, sesi foto bersama selesai. Kami persilahkan Gubernur Papua Barat beserta seluruh pejabat Forkopimda Papua Barat berkenan untuk kembali ke tempat.

Baik, telah kita saksikan bersama bahwa penekanan tombol sirene menandakan bahwa secara resmi Festival Raimuti dibuka. Kita sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, untuk keberkahan acara Festival Raimuti 2026 ini, marilah seraya kita tundukkan kepala berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Laban Warlela STH. Kepada Bapak Pendeta, kami persilahkan.

0: ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan berdoa secara agama Kristen Protestan. Bapak dan Ibu yang lain akan menyesuaikan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendakmu. Itulah ungkapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang di dalamnya kami diperkenankan Tuhan untuk hidup sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena kami diperkenankan kembali untuk merayakan 81 tahun di mana Engkau memberikan sebuah kebebasan bagi kami hidup dalam bingkai negara kesatuan. Dan dalam suasana itu Tuhan, hari ini dibuka secara simbolis kegiatan Festival Raimuti. Sebuah kegiatan yang mengingatkan tentang nilai-nilai budaya, nilai adat, dan juga makna historis. Terutama terkait dengan kehadiran Kodam 18 Kasuari di hari ini. Hamba menyerahkan kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkenan memberkati semua jenis lomba yang telah diatur, yang telah disepakati, dan dibuat dalam jadwal. Hamba menyerahkan panitia-panitia yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan ini. Tuhan beri sehat, Tuhan beri hikmat untuk mereka mengatur dengan baik, sehingga semua jadwal itu dapat berlangsung dengan baik. Hamba juga menyerahkan semua peserta lomba yang datang tidak hanya dari lingkup di Papua Barat, tapi juga Papua Barat Daya dan juga dari Papua. Biarlah apa yang terjadi hari ini akan mengingatkan kami untuk belajar dari ikan di laut, yang mereka tinggal di laut yang sama dengan jenis yang berbeda, menikmati ciptaan itu dan menjadi berkat bagi manusia, tetapi juga mereka tidak terpengaruh dengan laut itu sendiri. Hamba menyerahkan semua peserta, Tuhan beri mereka sehat, beri mereka semangat untuk melakukan perlombaan dengan tetap sportif, jujur, dan menikmati semua proses sebagai sebuah tahapan dalam pencapaian prestasi. Hamba juga menyerahkan Bapak Panglima Kodam 18 Kasuari dengan semua jajaran yang telah mengambil inisiatif untuk menghadirkan sebuah festival. Tuhan memberkati Bapak Panglima dengan semua jajaran untuk mereka terus berkarya dan menjadi berkat di lingkup Kodam 18 Kasuari. Hamba juga berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua Barat, Bapak Gubernur dengan semua jajaran, juga Bupati Manokwari dengan jajaran, juga Ketua Majelis Rakyat Papua Barat dengan jajaran, DPR Provinsi dan Kabupaten dengan jajaran, juga Bapak Kapolda dengan jajaran. Tuhan memberkati para pemimpin kami, berhikmat bagi mereka untuk waktu berkarya di atas tanah khusus di Papua Barat ini. Dipergunakan untuk menjadi berkat bagi negara ini, bagi masyarakat, dan semua yang ada di sekitar ini. Hamba juga berdoa untuk semua undangan yang hadir mengambil bagian dalam acara ini. Tuhan memberkati kami semua. Beri kami hikmat untuk berkarya dalam negara kesatuan Republik Indonesia di lingkup Provinsi Papua Barat ini. Menjadi berkat bagi negara ini, tetapi juga diberkat bagi masyarakat. Hamba juga berdoa untuk pemilik dari tempat ini, kepala suku, Tuhan memberkati beliau dengan keluarga yang telah mengambil bagian menjadi berkat bagi masyarakat. Semua masyarakat yang ada di sekitar ini, Tuhan juga memberkati untuk turut mengambil bagian dalam semua proses yang akan berlangsung di hari ini. Beri cuaca yang baik untuk setiap sesi lomba, tapi juga beri keamanan supaya semua kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, yang pada akhirnya Tuhan yang dipermuliakan dan menjadi berkat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan kehidupan kami siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberi kami sehat, beri kami hikmat untuk terus berkarya dan menjadi berkat dalam peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Mohon ampun Tuhan untuk dosa dan kesalahan yang kami buat. Lalu pada akhirnya, hamba mohon berkat, anugerah, rahmat, dan kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, memberkati semua peserta lomba, memberkati para panitia, memberkati kami semua, juga memberkati Panglima Kodam dan sejajaran, peralatan yang digunakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus sekarang dan selamanya. Amin.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Laban Warlila STH yang telah membawakan doa pada pagi hari ini. Harapan kita, semoga Festival Raimuti ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi sarana mempererat persaudaraan, melestarikan budaya, memajukan pariwisata, serta membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat.
2: Hadirin yang kami hormati, telah kita saksikan bersama seluruh rangkaian pembukaan Festival Raimuti tahun 2026. Kami mempersilahkan kepada seluruh peserta lomba dapat kembali menuju ke daerah persiapan awal guna mempersiapkan race pertama perahu dayung tradisional putri.
1: Kita berikan tepuk tangan untuk para peserta lomba. Baik Bapak Ibu, hadirin tamu undangan sekalian, sambil menunggu persiapan para peserta kita akan dihibur oleh organ penggerak rasuah.
3: Oke, selamat pagi semuanya. Semangat gak nih semuanya ini? Coba mau dengar suaranya dulu. Yang sebelah kiri mana suaranya? Oke, yang sebelah kanan mana suaranya? Yang belakang mana suaranya? Kita nyanyi satu buah lagu Pariban dari Jakarta.
4: Baik, pendengar demikian bukaan Festival Raimuti yang diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat. Dengan diselenggarakan dapat menghasilkan bibit-bibit yang terbaik untuk mengharumkan nama Provinsi Papua Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan dan dilaporkan. Saya Putra Haryanto dan juga Rizka, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Baik, kami ucapkan selamat datang kepada peserta lomba dayung tradisional yang berasal dari Pulau Yapen. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.

Iya, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini ya. Baru saja kita ikuti pembukaan Festival Raimuti 2026. Dan kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Dong, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
5: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan...

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, dan kita kembali hadir dalam dialog interaktif program 1.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Iya, selamat pagi pendengar setia dimanapun berada. Senang sekali saya Nelly Mansuara kembali menemani Anda dalam dialog interaktif, ruang berbagi informasi dan edukasi ya, dan juga dari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan tema kita pagi ini adalah implementasi mekanisme restoratif justice ya. Ya, pendengar, belakangan ini kita sering mendengar istilah restoratif nih ya, justice ya. Dan namun masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya restoratif justice itu ya, dan apakah semua itu perkara itu bisa diselesaikan ya melalui mekanisme tersebut, bagaimana prosesnya dan apa manfaatnya bagi korban ya yang mengalami ya, pelaku maupun masyarakat ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya yang ada di benak kita, telah hadir narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Manokwari. Kita sapa dulu nih ya. Sudah hadir di studio Pro 1 ada Bapak Edi. Ya, Bapak Edi Zuebang ya, Pak ya. Zuebang SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Manokwari. Selamat pagi Pak Edi, salam sehat.
2: Pagi.
0: Iya. Iya. Dan yang berikut ada Bapak Marcelino Rahadian Prasetyo SH, Kepala Subseksi Pra Penuntutan ya, ya pada Seksi Tindak Pidana Umum. Selamat pagi Pak Marcel.
3: Selamat pagi Bu. Iya.
0: Dan juga ada Pak John Supranadi Simanulang SH.
4: Ya benar.
0: Iya, Kasubsi 1 ya.
4: Iya benar.
0: Kasubsi 1 pada Seksi Intelijen. Seperti kita seperti cerdas cermat ya Pak ya. Perkenalannya. Oke, baik. Iya, pendengar dimanapun berada, tadi saya sudah sampaikan topik kita yaitu implementasi mekanisme restoratif justice. Nah, tadi saya sudah mengulas sedikit nih. Ya, pasti ada dari kita ya masyarakat, dan ya sekaligus saya sampaikan saat ini kita sudah melakukan siaran langsung ya, baik dari Facebook RRI Pro 1 Manokwari dan juga lewat YouTube RRI Net ya. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan, nanti kami buka ruang ya. Ya, mungkin kita ke Pak Edi dulu nih. Ya, yeah. Pak Edi ini kan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Manokwari. Yeah. Bapak, kira-kira mungkin Bapak bisa di awal ini ya, Bapak mungkin bisa jelaskan kepada kita apa sih implementasi mekanisme restoratif justice kalau kita berbicara tentang mekanisme nih, Pak. Pasti kan ada aturan-aturannya. Silakan Pak Edi.
3: Iya, yeah, Bu. Saya jelaskan mungkin dulu. Saya baru bertugas di sini tuh baru sekitar 4 hari.
0: Wow, selamat datang di Kota Inggris, Pak.
3: Iya. Iya, silakan. Baru dilantik Kamis kemarin, ya. Tapi saya sebelumnya juga pernah kasih pidum di daerah Sulsel gitu. Oke. Kalau sekarang, Bu, RJ itu dulu namanya RJ, Restorative RJ. Justice. Okay. Terus sekarang berubah jadi MKR gitu ya.
4: Iya,
3: MKR. Tapi tidak semua tindak pidana yang bisa di RJ atau di MKR kan. Yeah. Ada persyaratan yang paling utama itu pelaku ini bukan pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis. Terus ancaman hukuman yang dikenakan atau yang dilakukan.

0: bukan tersangka ini itu tidak di atas ancaman 5 tahun. Terus dan yang paling utama juga itu korban itu harus memaafkan, harus memaafkan perbuatan tersangka atau terdakwanya, Bu. Itu.
1: Dengan apa hukuman ada atau juga ada hukuman dan mungkin harus memaafkan. Yeah. Tadi Pak Edi bilang memaafkan. Nah, memaafkan ini sesuai dengan kasusnya atau bagaimana? Kalau kasusnya berat bagaimana?
0: Itulah, bukan dilihat dari ancamannya, tidak di atas dari 5 tahun, maksimal 5 tahun.
1: Oke, oke.
0: Kalau mungkin seperti biasa yang lebih banyak itu, Bu, RJ atau MKR ini itu penganiayaan. Ancamannya kan hukumannya cuma 2 tahun 8 bulan. Itu bisa. Tapi itu lagi, Bu. Biarpun persyaratannya boleh itu di bawah 5 tahun ancaman hukumannya, terus dia bukan residivis atau pengulangan tindak pidana tersangkanya, tapi kalau korbannya tidak memaafkan, itu enggak bisa.
1: Ya.
0: Itu yang paling utama.
1: Iya.
0: Enggak mungkin kita juga sebagai jaksa ini enggak bisa memaksakan ke korban untuk memaafkan perbuatan tersangka ini, enggak boleh. Paling utama itu harus korban mau memaafkan, karena itu kan memulihkan keadaan seperti sebelum.
1: Nah, ini yang masyarakat harus paham
0: ya
1: mereka harus tahu bahwa aturannya seperti ini ya.
0: Sama seperti perkara pembunuhan, tidak mungkin, Bu. Masa kerja itu kan ancamannya 15 tahun sampai mati kan. Tidak ada, tidak bisa gitu.
1: Iya, baik. Dengar dimanapun berada, menarik sekali topik kita ini. Kita jadi paham, kita jadi tahu ya. Apalagi orang awam nih, memaafkan ya. Memang kalau secara manusiawi, kalau namanya perbuatan tercela atau perbuatan melanggar hukum, itu kan, ya seperti tadi Pak Edi sampaikan, ada yang memaafkan, ya ada yang ikhlas, ada yang tidak tuh lah.
0: Terus kita juga, Bu, ada juga kayak saya anggaplah saya korban, mau memaafkan tapi perkara saya mau tetap lanjut gitu. Itu tidak bisa, tidak bisa di RJ atau MKR kan. Bilang ya saya maafkan perbuatan tersangka tapi saya mau proses hukumnya tetap berlanjut gitu.
1: Oke,
0: itu tidak bisa.
1: Ya, terima kasih Pak Edi. Kita ke Pak Marcel nih.
2: Siap.
1: Pak Marcel tugasnya di kejaksaan selaku
2: kasupsi pra penuntutan di saksi ini, tindak pidana umum.
1: Yang berkaitan dengan profesi atau apa yang di apa diemban oleh Pak Marcel ini tugasnya ya, yang berkaitan dengan topik kita ini. Mungkin tambahan juga mau disampaikan apa yang disampaikan tadi Pak Edi. Silakan.
2: Sesuai dengan tadi penjelasan dengan Bapak Edi selaku Kasipidum, saya selaku anggota dari tindak pidana umum bertugas di kejaksaan ini untuk memfilter, Ibu, perkara-perkara yang sesuai dengan ketentuan untuk dilakukan mekanisme restoratif justice. Mungkin sebagai tambahan bahwa restoratif justice ini bisa dimintakan oleh korban atau tersangka sendiri dan juga bisa diajukan oleh aparat penegak hukum, bisa dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan, dan nanti juga bisa di persidangan. Ketika perkara ini sudah dilimpahkan dari penyidik kepolisian ke kejaksaan, disitulah peran kejaksaan mulai. Kemudian kami meneliti terkait berkas perkara, meneliti terkait tersangka, dan juga kami berkomunikasi dengan korban. Apabila perkara ini memenuhi ketentuan sebagaimana di dalam diatur dalam KUHAP mengenai mekanisme keadaan restoratif, kami akan tawarkan biasanya, Ibu, kepada tersangka dan juga kepada korban. Ibu atau Bapak, perkara ini berdasarkan undang-undang bisa dilakukan penyelesaian di luar persidangan. Tidak perlu kita harus istilahnya lama atau jauh-jauh sampai ke pengadilan, tapi kita bisa dilakukan penyelesaian saat ini juga melalui mekanisme keadilan restoratif. Jika para pihak sepakat untuk melakukan MKR ini, kita nanti akan melakukan pertemuan bersama yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan bersifat kekeluargaan. Di dalam kesepakatan ini biasanya diisi dengan pengakuan oleh tersangka terlebih dahulu. Itu menjadi poin penting bahwa dalam MKR ini tersangka harus mengakui dulu perbuatannya. Ketika dia sudah mengakui, barulah ada permaafan dari pihak korban. Setelah itu korban akan mengajukan sebuah istilahnya tawaran atau keinginan perkara ini apakah akan dihentikan atau tidak. Nanti semisal korban dikarenakan tindak pidana yang diakibatkan oleh tersangka, dia harus berobat seperti itu atau mengalami kerusakan barang. Nah, disitulah dituangkan di dalam kesepakatan, begitu Ibu. Karena izin menambahkan sedikit, MKR ini mengapa kita ada MKR di peraturan Indonesia saat ini, dikarenakan hendak memulihkan keadaan seperti semula, Ibu. Kita tidak hanya menghukum atau memberikan efek jera, tapi kita juga berusaha untuk memulihkan keadaan semula bagi pihak korban maupun pihak tersangka. Seperti itu, Ibu, mungkin.
1: Iya, mungkin Pak Marcel bisa memberitahukan kepada kita atau menambahkan. Ini mengacu pada undang-undang pastinya.
2: Siap, Ibu.
1: Iya, tadi sempat Pak Marcel sampaikan KUHAP nih.
2: Siap. Ya.
1: Ini kalau mau dibilang juga harus masyarakat tahu latar belakangnya, yeah, dan juga masa transisinya ke KUHAP yang baru, ya.
2: Betul.
1: Oke, Ibu. Silakan Pak Marcel.
2: Baik, sebelumnya sebenarnya terkait keadilan restoratif justice ini, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kasipidum, ini merupakan program yang sudah lama, Ibu, sebenarnya.
1: Oh.
2: Di Kejaksaan itu sudah dimulai sejak tahun 2020 melalui peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 terkait keadilan restoratif. Kemudian baru diakomodasi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 2025 melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Kemudian terkait pergeseran paradigma, sebenarnya hampir sama, Ibu, dengan ketentuan yang sebelumnya, yaitu kita berupaya untuk memulihkan keadaan bagi pihak korban dan pihak tersangka. Namun terdapat peraturan yang membedakan, yaitu di dalam KUHAP sudah diatur mengenai batasan-batasan secara rigid atau secara jelas, tegas, apa saja yang menjadi perkara yang dapat dilakukan, yeah, keadaan restoratif. Kemudian juga dijelaskan mengenai kewenangan pada tahap apa saja, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, begitu, Ibu.
1: Iya, yeah. Baik, terima kasih. Kita ke Pak John lagi nih.
2: Yeah.
1: Pak John, berkaitan dengan tugas yang Bapak emban nih, ya, apa sih peran seksi intelijen dalam mendukung persiapan restoratif justice ini?
3: Baik, Bu, kalau dari seksi intelijen Kejaksaan Negeri Manokwari sendiri yang membawahi daerah hukum Kabupaten Manokwari dan 3 kabupaten lain, untuk bidang intelijen sendiri melakukan pengamanan, dan salah satunya itu seperti kegiatan yang kita lakukan saat ini, Ibu.
1: Iya.
3: Yaitu memberikan pemahaman dan penerangan hukum untuk masyarakat umum terkait peraturan yang baru ini. Karena undang-undang KUHAP yang baru ini, yang baru memasukkan terkait pengaturan mekanisme keadilan restoratif ini, baru diakomodir di KUHAP. Sebelumnya itu hanya peraturan-peraturan internal, baik di kepolisian, di kejaksaan, ataupun di pengadilan. Untuk saat ini sudah diakomodir di dalam KUHAP baru yang tadi dijelaskan, yeah, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Dan untuk saat ini seluruh MKR ini, baik yang dilakukan di penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, di tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa, itu harus mendapatkan penetapan pengadilan. Jadi semuanya satu pintu, harus ada penetapan dari pengadilan untuk hasil kesepakatan damai atau MKR-nya itu. Jadi, iya, seperti itu. Jadi dari kita intelijen itu melakukan penyuluhan, dan untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Kejari itu, untuk di rumah restoratif itu, kita mengawal dan mempersiapkan dan mengawasi, seperti, iya, itu.
1: Berarti ini juga ada dasar hukumnya, ya?
3: Ada. Mm-hmm. Untuk di KUHAP sendiri itu diatur untuk pengaturan MKR ini di pasal 79 sampai 88 KUHAP. Di sana sudah diatur secara jelas, tapi di pasal 88 di sana disebutkan akan diatur lagi di dalam perpres. Jadi itu yang harus saya ulangi, di peraturan pemerintah. Jadi nanti akan diatur lagi di peraturan yang mengatur secara rinci nih.
1: Okay.
3: Itu yang masih kita tunggu. Tapi untuk peraturan internalnya itu, untuk pelaksanaan sudah ada dikeluarkan oleh melalui surat edaran Jampidum sendiri untuk yang di internal kejaksaan, begitu.
1: Oke, okay, berarti yang tadi Pak John sampaikan itu masih ada tahapannya untuk perbaikan, ya, atau mungkin pembaruan kali, ya?
3: Untuk pelaksanaannya.
1: Oke, oke. Okay.
3: Pelaksanaan, uh-huh, supaya semuanya diatur satu aturan
1: satu,
3: seperti
1: ya,
3: itu.
1: Oke. Okay. Ya, baik, kita kembali ke Pak Edi lagi nih, Pak Edi. Nah, Pak Edi, mengapa pendekatan restoratif justice ini mulai dikedepankan nih, ya, dalam sistem peradilan pidana?
0: Itu tadi untuk mengembalikan keadaan sebelum kejadian, kan, gitu. Dan yang paling penting itu tadi korban harus memaafkan, kita tawarkan, terus juga bersedia tidak kalau dihentikan perkara ini gitu. Karena kita saya bilang ada korban yang mau memaafkan tapi proses

0: Baik Bu, mungkin saya menjelaskan di internal kejaksaan ya Bu ya, terkait penelitian berkas perkara ini. Ketika kami sudah mendapat pelimpahan dari penyidik, teman-teman penyidik kepolisian, kami akan meneliti terkait pasal, kemudian terkait tersangka, pengakuan tersangka di dalam berkas perkara tentunya toh. Ketika sudah kita teliti, kemudian kita mendapatkan kesimpulan bahwa berkas perkara ini memenuhi kriteria di dalam MKR, kami akan mengajukan ke pimpinan. Ini sebagai bentuk pengawasan, karena kan banyak istilahnya anggapan, wah nanti adanya kesepakatan kemudian ini menjadi sesuatu hal yang melawan hukum. Nah, di dalam internal kejaksaan terkait pelaksanaan MKR ini dilakukan secara ketat, Ibu, berjenjang. Ketika dari jaksa peneliti mengatakan ini bisa, kami akan ajukan kepada pimpinan. Kemudian pimpinan melakukan ekspos atau diskusi dengan internal kejaksaan setempat, nanti akan berjenjang ke tahap Kejati hingga ke tahap Kejaksaan Agung melalui Bapak Jampidum. Kemudian di sini di sana ditentukan apakah memang perkara ini layak atau tidak untuk dilakukan MKR, begitu Ibu. Seperti yang disampaikan Bapak Kasipidum tadi, bahwa tidak semua perkara ini bisa dilakukan MKR, seperti tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan istilahnya bertentangan dengan norma-norma atau sosial masyarakat, dan itu menjadi bagi korban itu susah untuk dipulihkan keadaan seperti semula. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kami untuk mengawal penerapan MKR ini sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Ibu, seperti itu.
1: Nah, kalau kita bicara tujuan dan fungsi, pasti kan ada syaratnya nih ya. Nah, untuk persyaratan penerapannya sendiri seperti apa?
0: Baik, di dalam KUHAP itu sudah diatur, Ibu. Sudah diatur terkait syarat-syarat apa saja di dalam penerapan MKR. Contoh, tindak pidana yang bisa dilakukan MKR adalah diancam pidana denda paling banyak kategori 3 atau pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian tersangka bukan merupakan terpidana yang sebelumnya telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh tersangka, seperti itu Ibu. Kemudian ada kesukarelaan dan sebagainya. Itu sudah diatur secara jelas di dalam KUHAP, Ibu, saat ini.
1: Berarti sudah tertera ya?
0: Sudah. Bisa masyarakat bisa juga ikut mengawasi istilahnya kinerja kita.

0: terpenuhi yang sudah dijelaskan Pak Marcel tadi itu.
1: Iya.
0: Jadi kita menawarkan kepada korban terlebih dahulu, kemudian kepada tersangka, dan itu pelaksanaan kesepakatannya itu setelah adanya surat perintah untuk melaksanakan MKR ini, Bu, dari pimpinan. Jadi nanti harus ada kesepakatan para pihak antara tersangka, korban, dan juga penuntut umumnya yang menangani perkara itu, Bu. Dan apabila sudah ada kesepakatan itu, Bu, nanti akan diajukan secara berjenjang yang sudah disampaikan oleh Pak Marcel tadi, diajukan secara berjenjang sampai ke Jati, sampai Kejaksaan Agung, Bu. Dan untuk beberapa Kejati itu ada memang untuk pengajuannya ini hanya disampaikan sampai ke Jati saja, Bu. Tapi untuk Papua Barat sendiri masih sampai ke Jampidung, sampai ke Kejaksaan Agung. Dan untuk penyampaiannya ke masyarakat itu, ya ini kan pasti harus yang bisa kita lakukan kan, Bu, sebelum kejadian, Bu. Tapi kalau sudah di Kejaksaan kan berarti sudah kejadian.
1: Sudah terjadi.
0: Iya, berarti itu kita bisa menawarkan ke orangnya langsung. Tapi okay, jika misal sebagai informasi untuk masyarakat yang bisa kita lakukan dari Kejaksaan itu, ya melakukan sosialisasi seperti ini, Bu. Sosialisasi baik melalui media ataupun kepada tamu-tamu yang misalnya berkunjung ke Kejaksaan Negeri Manokwari seperti itu. Itu ya, untuk informasi yang bisa kita sampaikan ke masyarakat yang membutuhkan informasi terkait MKR ini, seperti itu.
1: Nah, kalau sudah terjadi perkara nih, sudah terjadi tindak pidana, apa seberapa pentingkah peran tokoh masyarakat? Tadi kan sudah disampaikan bahwa ada keterlibatan antara masyarakat, baik, ya, tidak bisa bekerja sendiri, istilahnya betul, saling bekerja sama nih, saling memberi ya, saling menerima. Nah, tentunya tokoh masyarakat juga penting nih.
0: Betul, betul.
1: Nah, menurut Pak John sendiri, apakah penting peran dari tokoh masyarakat untuk aduan dari masyarakat yang ingin disampaikan langsung ke kejaksaan?
0: Jadi saya jelaskan, Bu, untuk penyelesaian perkara MKR ini, Bu, di internal kejaksaan itu seperti yang dijelaskan Pak Marcel tadi itu cukup cukup diawasi dengan ketat, Bu. Jadi di kejaksaan sendiri itu kesepakatan itu harus kita laksanakan juga. Kita harus profiling ini si tersangka ini, bagaimana kehidupan bermasyarakat melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun kerabat-kerabat dari tersangka ini. Jadi kita tidak bisa hanya berdasarkan syarat-syarat yang terpenuhi tadi. Jadi harus kita turun ke lapangan, harus menanyakan tokoh masyarakat, tokoh adat, atau orang-orang yang biasanya berhubungan dengan si tersangka ini, seperti itu.
1: Iya, baik, terima kasih Pak John. Iya, Pak Edi, mohon maaf Pak, walaupun 4 hari ya, baru 4 hari di Manokwari, tapi mungkin Bapak punya pengalaman di luar sana
2: ya,
1: nih.
2: Nah, saya kan juga pernah kasih minum sebelumnya, ini kasih minum yang kedua.
1: Oke, okay. Nah, menurut Bapak, apakah perkembangan penerapan restoratif justice, kalau Bapak kan baru di Manokwari ya, terlepas dari itu, untuk kabupaten lain nih, untuk perkembangan penerapan ini
2: tentang RJN,
1: iya,
2: kita kan memang dari pusat, Bu, dari Jampidum ke Jagung itu memang sudah ada target.
1: Oh, sudah.
2: Satu kejaksaan negeri itu minimal per tahun begini perkara, berapa perkara begitu. Saya kasih data mungkin lagi, Bu. Tahun lalu kita untuk RJ itu yang berhasil itu ada sekitar 3 perkara. Terus tahun ini dari Januari sampai Agustus ini sudah 4 perkara yang disetujui yang kita RJ MKR kan. Itu berhasil, Bu, gitu. Jadi kalau setahun itu sampai puluhan ribu, Bu, kalau perkara RJ se-Indonesia yang
1: berarti setahun. Ada targetnya ya?
2: Ya, ada targetnya, Bu. Minimal itu mungkin kayak perkara 5 lah setahun, gitu. Terus saja mungkin saya tambahkan, Bu.
1: Iya.
2: Di setiap proses penanganan perkara, RJ itu bisa, Bu, mulai dari tahap penyelidikan-penyidikan polisi, itu bisa RJ. Kalau tidak berhasil, limpahkan ke kejaksaan, terus di kejaksaan kita coba lagi RJ. Begitupun sampai di pengadilan, Bu. Karena biasa juga mungkin masih di tahap penyidikan kepolisian, tidak berhasil, dilimpahkan ke kejaksaan, kita untuk ajukan lagi RJ, baru boleh berhasil, itu bisa. Setiap tahap proses penanganan perkara boleh di setiap di penyidikan polisi, di kejaksaan, ataupun di pengadilan.
1: Ya, dari kejaksaan sendiri, bagaimana memastikan hak korban?

0: Ini tetap terlindungi.
1: Itu bukan undang-undang sudah mengatur yang ancaman di atas 5 tahun itu tidak bisa. Seperti pun itu yang kalau yang banyak terjadi itu pasal perkara yang penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan kan berarti mungkin anggap untuk orang yang dipukul terus kan berbekasnya hilang atau tidak yang bikin cacat segala macam itu bisa.
0: Kalau kecelakaan?
1: Kecelakaan laka lantas juga boleh Bu.
0: Bisa ya?
1: Bisa. Asal mungkin jangan korbannya meninggal.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini masyarakat juga harus tahu jenis-jenis apa saja yang bisa dilaporkan ya, yang bisa dibuat laporan untuk RJ ini ya. Nah, kita ke Pak Marcel. Pak Marcel, peran kejaksaan sendiri untuk tahap penuntutannya.
2: Ya. Untuk peran kejaksaan dalam tahap penuntutan, sebenarnya itu tahap pra penuntutan Bu untuk MKR ini.
0: Oh, MKR.
2: Ya, MKR ini berada di tahap pra penuntutan. Untuk tahap penuntutan itu sudah berkas sudah dilimpahkan dari kami ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan persidangan dan sebagainya.
0: Ya, mungkin sebelumnya mungkin Pak Marcel bisa memberitahukan kepada kita semua alurnya dulu nih sampai sehingga tadi kita
2: Baik Ibu. Baik. Biasanya untuk perkara tindak pidana umum itu dimulai dari pihak kepolisian. Pertama diawali dengan adanya laporan polisi, kemudian polisi akan melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan bahwa perkara ini merupakan perkara pidana, barulah dilakukan dinaikkan atau ditetapkan statusnya sebagai tahap penyidikan. Kemudian di dalam tahap penyidikan ini, pihak penyidik melakukan pengumpulan alat bukti untuk menentukan tersangka dari tindak pidana yang dilaporkan tadi. Setelah dirasa cukup seluruh alat bukti ini dan dapat menggambarkan secara terang siapa pelaku dan tersangka yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana ini, barulah perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan atau biasa mungkin masyarakat mengenalnya dengan istilah P21. Ya, P21 itu artinya dari pihak jaksa menyatakan bahwa perkara ini sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Ketika perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, artinya segala tanggung jawab mengenai tersangka dan barang bukti menjadi tanggung jawab dari pihak kejaksaan, termasuk dalam proses penyelesaian di luar pengadilan, yaitu MKR ini. Barulah di tahap pra penuntutan ini, kejaksaan melalui jaksa peneliti dapat menentukan apakah MKR ini dapat dilakukan atau tidak. Seperti itu Ibu untuk alurnya. Kemudian dari situ, apabila perkara ini tidak dapat dilakukan MKR atau kesepakatan MKR tidak dapat dilaksanakan oleh pihak tersangka, kami akan melakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri untuk nantinya dilakukan persidangan dan putusan pengadilan. Seperti itu Ibu.
0: Berarti itu alurnya ya?
2: Alurnya seperti itu Bu, secara singkat.
0: Nah, jika misalnya keluarga korban nih.
2: Baik.
0: Nah, keluarga korban ini maupun pelaku tidak mau untuk berdamai. Ya. Tadi juga sudah disinggung sama Pak Edi. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh kejaksaan sendiri?
2: Baik, tentunya ketika dalam kesepakatan dalam pertemuan untuk melakukan MKR ini tidak dicapai kesepakatan antara korban dengan pelaku, hal itu akan dituangkan dalam sebuah berita acara.
0: Okay.
2: Baik, berita acara kemudian kami laporkan kepada pimpinan untuk dilakukan tahap selanjutnya, yaitu pelimpahan. Nanti untuk dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri, begitu Ibu.
0: Iya, berarti sama-sama punya manfaat sebenarnya kalau mau dilihat nih.
2: Betul Ibu, betul. Karena begini Ibu, contoh sebagai contoh yang paling simpel ya Bu, dengan manfaat MKR ini. Contoh pencurian handphone Ibu. Kita misal dilakukan adanya pencurian handphone, dan handphone ini penting bagi kita toh. Nah, ketika dilakukan kita menggunakan alur biasa, handphone ini pasti akan disita karena merupakan barang yang merupakan hasil dari tindak pidana. Oleh karena itu akan dilakukan penyitaan untuk diajukan di persidangan sebagai pembuktian. Hal ini pasti akan memakan waktu. Padahal HP ini kan sebenarnya sangat berguna bagi kita tuh Bu. Nah, dengan adanya MKR ini akan memangkas proses tersebut Ibu. Tersangka mengembalikan handphone, mungkin dengan ganti kerugian jika itu mengalami kerusakan. Nantinya korban juga akan secara lebih cepat untuk dapat mengakses handphone ini lagi. Seperti itu Ibu, dengan MKR. Itu contoh paling simpel. Artinya dengan adanya MKR kita bisa memangkas proses persidangan yang mungkin lama seperti itu Ibu, dan bisa merasakan manfaat secara segera begitu. Artinya nilai kemanfaatan melalui MKR ini tentu menjadi lebih dibanding dengan proses persidangan seperti biasanya itu Ibu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Marcel. Iya, pendengar, kami buka ruang untuk Anda. Ya, silakan ajukan pertanyaan Anda atau mungkin saran ya, pendapat ada ketiga narasumber kita, ada Pak Edi, ada Pak Marcel dan juga Pak John ya. Silakan kirimkan atensi Anda lewat WhatsApp di 08231176145 ya. Sekali lagi di 08231176145 atau bisa langsung telepon ya. Silakan nanti ajukan pertanyaan karena ini penting sekali ya. Masyarakat harus paham nih sehingga tidak keliru ya tentang mekanisme ini. Baik, kita ke Pak John lagi nih ya. Pak John, apakah masyarakat masih perlu pemahaman lebih lanjut lagi tentang restoratif justice ini? Ya, apakah pernah diadakan sosialisasi ya?
3: Baik Bu, untuk sosialisasi yang kita lakukan itu ada beberapa kegiatan.
0: Salah satunya
3: juga ini ya. Bu. Tapi ada juga kita iya, sosialisasi tulak, ya? Turun lapangan ke desa-desa atau kampung Bu.
0: Oke. Okay.
3: Atau ada juga kegiatan penyuluhan hukum. Ada juga kegiatan jaksa masuk sekolah Bu. Kita
0: masuk sekolah.
3: Iya, itu kegiatan-kegiatan kita biasanya seperti kenakalan-kenakalan remaja atau tindak pidana yang bisa dihadapi atau dialami oleh para remaja atau orang-orang pelajar yang sedang bersekolah, Bu. Baik di sekolah, ke kampus juga bisa, Bu.
0: Nah, Pak John, saya potong nih. Tadi kan Pak John sampaikan ke sekolah-sekolah, ke universitas juga. Nah, jika yang pelaku ini pelajar,

0: peralihan pidana anak itu, jika untuk orang dewasa itu diancam sesuai KUHP itu, di anak itu maksimal
1: setengah.
0: Harus setengah. Itu sebagai pengaturan dari undang-undang kita terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2: Setengah.
0: Iya, itu maksimal, Bu, yang bisa kita tuntut, benar.
2: Oke. Tapi kalau memang masalahnya, biarpun mereka pelajar nih, tapi kalau berat, tadi sampaikan Pak Edi juga, yang tidak pernah terkena kasus pidana dan di bawah 5 tahun ya, yang tidak lebih dari 5 tahun. Pak John.
0: Ya, itu yang tadi itu, Bu, kita harus selalu mengupayakan upaya diversi ini, Bu. Diversi ini hampir mirip dengan restoratif ini, Bu. Tetapi dalam perkara yang melibatkan anak seperti itu.
1: Mungkin menambahkan sedikit, Ibu, ya, untuk dari pendapat dari Pak John, bahwa diversi itu hampir sama, Ibu, dengan MKR. Artinya ada pelibatan pihak korban dengan tersangka. Cuman di dalam diversi ada ketentuan lebih khusus yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, bahwa ancaman pidananya kalau untuk diversi paling lama 7 tahun, Ibu, penjaranya. Kalau MKR kan tadi 5 tahun, Ibu. Ya. Nah, sedangkan untuk diversi untuk kekhususan terhadap anak paling lama 7 tahun, Ibu.
2: 7 tahun.
1: Ya, ancaman pidananya 7 tahun paling lama, seperti itu, Ibu.
2: Iya, baik.
3: Saya tambahkan.
2: Oke, silakan Pak Edi.
3: Yang diversi itu, Bu, kalau kita bisa upayakan diversi itu yang kalau pelakunya anak. Gitu.
2: Oh.
3: Dan begini, Bu, negara itu sangat melindungi yang namanya anak-anak.
2: Iya.
3: Dan kalau anak-anak itu yang 18 tahun ke bawah. 18 tahun lebih sehari itu bukan anak-anak. Tapi kalau dia pas 18

0: Ya, terima kasih ya yang sudah bertanya. Silakan, kami masih buka ruang untuk Anda yang ingin bertanya lagi terkait dengan topik kita ya. Jangan di luar topik ya. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijawab bersama. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik ya, atau apa yang kita upayakan itu bisa berhasil ya, pasti ada hambatan atau ada tantangan nih. Iya, mungkin dari Pak Marcel aja dulu.
1: Okay.
0: Tantangan apa yang dihadapi terkait dengan topik kita ini?
1: Baik. Ibu, sepengalaman saya Ibu terkait MKR ini, sudah sempat dijelaskan oleh Bapak Kasipidum bahwa ada korban ini memaafkan tetapi tetap ingin lanjut terkait proses hukumnya. Kemudian juga kendala yang lain adalah terkait pelaksanaan kesepakatan Ibu. Semisal pihak korban menghendaki adanya ganti kerugian senilai, semisal dari akibat tindak pidana ini 50 juta misalkan, seperti itu ya Bu ya, karena dia melakukan perusakan barang, kemudian juga terhadap istilahnya mungkin terhadap dirinya hingga mengalami luka atau seperti apa. Tapi dari pihak tersangka itu tidak mampu untuk memenuhi kesepakatan diversi. Itu menjadi dilema bagi kami tuh Bu. Istilahnya dari pihak tersangka sebenarnya sudah mau berupaya untuk memenuhi terkait kesepakatan, namun memang ada faktor-faktor lain tidak dapat memenuhi sehingga korban juga tidak, istilahnya tidak berkenan untuk

0: pelaku tidak mengakui seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk prosedur pelaksanaannya mungkin mungkin agak banyak untuk administrasinya, Bu, tapi itu bukan untuk sebagai suatu masalah untuk kita dalam pelaksanaan, dan waktunya itu ada sekitar 2 minggu untuk pelaksanaan RJ ini, Bu. Jadi kita harus melaksanakan sesuai pedoman di internal kita ini harus lebih cepat, Bu. Jadi kita harus lebih fokus itu aja mungkin, Bu, untuk pelaksanaan MKR ini, Bu.
1: Pak Edi ingin ditambahkan atau mungkin punya pengalaman yang jadi tantangan?
2: Saya tambahkan juga, Bu, mungkin, Bu. Kalau kita mau RJ atau MKR, Bu, itu kita wajib profiling tersangka atau terdakwa ini, gitu. Kita ke keluarganya, di ke tetangga sekitar rumahnya.
1: Adakan pendekatan ya?
2: Nggak, Bu. Cari tahu bagaimana memang tersangka ini. Bilang, kalau mungkin tetangga atau masyarakat sekitar, Bu, tokoh masyarakat bilang, oh memang dia sering buat ribut lah segala macam. Nah, itu jadi masalah juga sebenarnya, Bu. Bilang memang dia baru melakukan tindak pidana yang sampai ke kepolisian.
1: Iya.
2: Tapi sebenarnya dia sudah sering buat ribut di sekitar masyarakat.
1: Cuma baru ketahuannya pas itu ya.
2: Iya. Itu juga susah juga, bilang, nyatanya ini orang memang orang sering buat masalah di kampungnya ke segala macam. Itu yang masalah juga, Bu. Gitu.
1: Iya. Kalau waktu selama Bapak menjabat gimana? Ada pernah membantu untuk turlap langsung?
2: Ada, Bu, waktu dulu saya kasih pidum di daerah Sulsel di Kejaksaan Negeri Selayar. Itu cuma pencurian HP, tapi itu tadi Pak Marcel bilang korban ini mau untuk HP-nya kembali, sedangkan HP-nya sudah dijual dan dijual ke mungkin apa toko HP, suruh HP tukang ini sudah jual di kemana juga nggak tahu lagi. Terus untuk suruh mengganti korban, tapi tersangka ini tidak ada uang.
1: Tidak ada uang.
2: Itu kan yang masalah juga, Bu, kasihan waktu saya di Selayar.
1: Mungkin terdesak dengan keadaan
2: ya,
1: juga.
2: Gitu.
1: Iya, baik. Peringat, silakan, masih kami buka waktu untuk Anda 5 menit ya, untuk Anda yang ingin bergabung ya, yang masih ingin berpartisipasi langsung, silakan di 0823 1176 1145. Kita ke Pak Marcel lagi, atau nanti mungkin mau ditambahkan sama Pak John atau Pak Edi, silakan ya. Nah, Pak Marcel, tadi sudah banyak disampaikan ya oleh Pak John juga Pak Edi, ini berkaitan semua. Nah, untuk penyelesaian perkara di luar persidangan, ini kan pasti ada jalurnya nih.
3: Untuk penyelesaian di luar persidangan itu tentu menjadi suatu hal yang merupakan terobosan. Terobosan, di satu sisi terobosan, tapi juga di satu sisi perlu adanya pengawasan yang ketat. Dalam MKR ini tadi sudah dijelaskan banyak hal, dan juga tadi mungkin saya hanya menambahkan saja terkait peran tokoh masyarakat, ya, Bu. Selain dia mengawasi jalannya proses kesepakatan ini bahwa memang tidak ada unsur paksaan, terus kemudian transaksional dari aparat penegak hukum yang itu bersifat melawan hukum, itu di satu sisi juga dia mengawasi terkait kepatutan yang ada di dalam masyarakat. Apakah istilahnya perkara ini merupakan kepatutan yang ada di masyarakat itu atau tidak, kemudian juga permintaan dari korban ini apakah istilahnya di luar dari batas kewajaran dari masyarakat yang ada di dalam situ. Nah, disitulah kita sebagai aparat penegak hukum membutuhkan peran dari masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian perkara di luar persidangan, seperti itu, Ibu. Ini

0: memeriksa secara berulang-ulang bahwa korban ini memberikan keterangan atau memberikan sikap ini didasarkan pada rasa sukarela. Jadi kami tentu akan mengawasi dan memberikan keamanan bagi pihak korban, seperti itu Ibu. Dan juga ada peran masyarakat, kami juga biasanya juga mengundang dari rekan-rekan penyidik yang menangani perkara, seperti itu. Sehingga untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap korban dalam proses ini, seperti itu Ibu.
1: Iya, Pak John ingin tambahkan?
2: Sudah cukup kan? Sudah.
1: Pak Edi? Yang
3: data RJ mungkin saja yang berhasil, Bu.
1: Iya.
3: Tahun lalu kalau kejaksaan seluruh Indonesia itu 2080 perkara. Itu kan juga dampaknya sebenarnya untuk mengurangi tahanan di rutan lapas, Bu. Yang memang kendala selalu di lapas atau rutan itu mereka rata-rata sudah over kapasitas penghuninya, Bu. Gitu. Itu adalah solusinya mungkin termasuk soal RJ ini.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Berarti ikut membantu juga ya.
0: Sangat-sangat
3: membantu. Supaya negara juga tidak keluar mungkin uang
1: untuk bangun ya.
3: Tahanan bus atau segala macam kan.
1: Menambah bangunan ya. Iya. Nah, ini kita ke Pak John lagi nih. Pak John, bagaimana kalau masyarakat ini atau pendengar kita ini mendengarkan informasi yang salah mengenai RJ ini? Ya, mereka bisa langsung bertanya kemana?
2: Oh. Kalau dari kejaksaan sendiri, terkhususnya Kejaksaan Negeri Manokwari, bisa menghubungi langsung narasumber kita. Kita kan sudah ada media sosial juga sekarang.
1: Oke, silakan. Mungkin bisa langsung sampaikan ke pendengar.
2: Untuk media sosial kita kan ada Kejari Manokwari sendiri, Bu. Atau bisa secara langsung datang ke kantor, bisa menghubungi kita bagian intelijen juga terkait penyuluhan hukum atau yang berhubungan dengan masyarakat luar ini, Bu. Itu.
1: Kalau ada misalnya dari umpamanya nih dari Kampung Arowi nih, mereka ingin agar kejaksaan bisa memberikan sosialisasi mengenai ini program ini, apakah kejaksaan juga siap ya?
2: Itu lagi Bu, nanti kita bisa berkoordinasi dulu.
1: Berkoordinasi dulu.
2: Soalnya kan kita terkendala juga dengan daerah-daerah yang jauh ini Bu, tapi kita bisa mengupayakan penyelesaian masalah yang misalnya jarak ini Bu, bisa dengan cara-cara lain Bu, misalnya dengan interaktif seperti ini Bu, atau bisa secara daring atau melalui media kita langsung Bu, bisa Bu.
1: Kalau selain medsos, apakah ada nomor call center yang bisa langsung masyarakat hubungi?
2: Untuk bagian intelijen sendiri ada nomor sendiri Bu, untuk narahubung kita di bagian intelijen Kejaksaan Negeri Manokwari.
1: Nah ini kan misalnya masyarakat mau melapor nih, ini urutannya dari mana dulu nih? Dari bagian mana dulu?
2: Izin Bu, maksudnya ini melapor untuk apa ini Bu?
1: Perkara ini, maksudnya mereka lagi ada ini nih, perkara...
3: Mungkin saya tambahkan.
1: Iya.
3: Kalau mau melapor tindak pidana umum Bu, kejaksaan tidak menerima penyidikan Bu, melakukan penyidikan, itu kan di kepolisian.
1: Iya.
3: Kalau mungkin pelapor mau melakukan pelaporan kayak perkara korupsi itu boleh.
1: Oh, kalau korupsi boleh.
3: Korupsi boleh. Itu kita kan bisa dari intel, mungkin pool data, pool bucket, sprintuk biasanya ada penyelidikan juga di intel, di pitsus pun begitu. Tapi kalau perkara pidana umum bukan pencurian, pembunuhan, narkoba. Itu kejaksaan bukan yang melakukan penyelidikan, itu tugas di kepolisian.
1: Berarti ini yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai ketika masyarakat dengar ini, wah, nanti kita lapor aja ke kejaksaan.
3: Kalau pidana umum tidak bisa Bu, karena kita yang melakukan.
1: Iya. Berarti harus bisa dibedakan ya. Oke, tapi kalau kasus korupsi bisa
3: langsung ke kejaksaan.
1: Oke, ya baik, saya bacakan satu atensi lagi yang bergabung nih. Bagaimana masyarakat kami bisa memperoleh informasi hukum yang benar karena banyak informasi hoax, kami bingung kami mau percaya mana. Terima kasih dari Pak Amos.
3: Mungkin saya Bu jawab. Itu tadi bisa langsung buka sosial media Kejaksaan Negeri Manokwari Bu, atau mungkin langsung datang juga boleh Bu, karena kita Kejaksaan Negeri Manokwari Bu terbuka untuk masyarakat mungkin mau koordinasi atau konsultasi hukum Bu, itu masalah tanah atau apa segala macam boleh, karena kan di kejaksaan kita ini kan juga ada bidang banyak, ada bidang beberapa bidang Bu, ada bidang intelijen, ada bidang pidana umum, ada bidang pidana khusus menangani perkara korupsi gitu, ada bidang perdata. Masyarakat kita Kejaksaan Negeri Manokwari terbuka Bu, untuk menerima masukan atau mungkin ada mau konsultasi hukum boleh, mau itu masalah tanah

0: Segala macam.
1: Oh iya, berarti Pak Mos jelas ya, atau mungkin mau ditambah?
0: Supaya tidak hoax, bukan, jangan percaya media sosial lain atau orang lain yang tidak tahu tentang hukum. Sudah, langsung saja buka sosial media resmi Kejaksaan Negeri Manokwari dan atau langsung ke kantor kami.
1: Iya, mungkin masyarakat juga mulai pintar nih, karena mereka takut banyak nih, seperti contohnya ada kasus penerimaan pegawai nih yang sudah beredar di medsos nih. Ada yang bilang itu benar, ada yang bilang itu hoax ya. Mungkin masyarakat jadi was-was nih. Sehingga mungkin Pak Amos salah satunya ingin bertanya nih, kita bagaimana memperoleh informasi hukum yang benar ya. Dari Pak Marcel ingin ditambahkan apa ditanyakan Pak Amos?
2: Sudah cukup, mungkin lebih tepatnya ke bidang intelijen terkait John, masyarakat.
3: Menambahkan tadi, tadi kan sudah disampaikan Bapak Kasipidum. Untuk mungkin ada pengalaman mungkin ya Bu dari Bapak yang menanyakan terkait informasi yang tidak sesuai atau hoax ini ya Bu ya. Nah, kalau dari kita sendiri, untuk informasi yang dari kejaksaan sendiri Bu bisa menanyakan langsung yang sudah kita sampaikan tadi ke media sosial kita. Ada Instagram Bu, atau jika mau secara langsung bisa ke kantor Bu. Dan itu untuk sebagai tips saja mungkin ya Bu ya, untuk instansi-instansi lain juga misal ada informasi seperti itu bisa menanyakan secara langsung ke instansi terkait Bu, supaya tidak mendapatkan informasi yang salah seperti itu. Karena sekarang memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang sangat banyak informasi yang beredar yang sangat menyesatkan. Jadi itu tips dari saya, mungkin bisa datang ke kantor instansi terkait atau ke media sosial resmi dari kantor yang terkait itu.
1: Berarti peran media juga penting ya?
3: Sangat penting loh.
1: Ya, nah sekarang kita berbicara mengenai langkah-langkah strategis apa yang bisa dilakukan agar implementasi MKR ini ya bisa semakin optimal dan tentunya berkeadilan. Dari mana yang mau jawab?
0: Bidang intel.
1: Bidang intel, berarti kembali Pak Joni ya.
3: Oke, baik Bu. Kalau dari

0: Dan yang selanjutnya, karena kita sebagai jaksa atau penuntut umum yang melakukan penanganan perkara ini, Bu, dalam hal ini penanganan MKR ini, ya karena pengaturannya masih baru ini, Bu, walaupun memang ini bukan hal yang baru untuk kita, tapi ini perlu untuk peningkatan kapasitas kita untuk melaksanakan MKR ini. Dan yang selanjutnya itu perlunya ada sinergitas antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan ini, Bu. Karena semua itu saling berkaitan, Bu.
1: Iya.
0: Di tahap penyidikan, ada penyidik yang menangani perkara ini, kita nanti untuk memfasilitasi MKR, dan untuk apabila pelaksanaannya berhasil, harus ada penetapan dari pengadilan yang sudah dijelaskan tadi, Bu. Mungkin itu saja, Bu, dari saya.
1: Oke, baik. Sebelum kita closing statement, satu pertanyaan untuk Bapak bertiga. Ya, apa contoh keberhasilan penerapan RJ ini yang bisa dibagikan kepada masyarakat? Pak Edi atau Pak Marcel?
2: Baik, terkait keberhasilan tentunya hak-hak dari pihak korban terpenuhi, Bu. Artinya dengan adanya MKR ini, korban merasa dilindungi, di satu sisi merasa dilindungi, seluruh kerugian dan apa kepentingannya merasa dipenuhi, sehingga tidak perlu harus menempuh tertatih-tatih proses persidangan yang lama, tapi kita bisa memaksimalkan mekanisme yang sudah diberikan oleh hukum untuk membantu korban mendapat haknya secara segera mungkin, seperti itu, Bu. Tapi di satu sisi kita juga memberikan rasa kemanusiaan kepada pihak tersangka, dikarenakan mungkin tadi sudah ada faktor ekonomi dan sebagainya, tapi kita bisa memberikan nilai-nilai kemanusiaan di dalam tersangka, seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Mau ditambahkan, Pak?
0: Nah, kalau tambahan dari saya, keberhasilannya itu mengembalikan sebagaimana restorinya, Bu. Artinya kembali ke awal.
1: Okay.
0: Nah, jadi keberhasilannya di situ mengembalikan keadaan kesemulaan, Bu. Sebelum adanya tindak pidana itu. Jadi adanya keharmonisan antara pelaku dan korban, dan adanya stigma buruk itu tidak melekat pada si tersangka atau pelaku ini, Bu. Jadi keharmonisan di dalam masyarakat itu kembali baik, Bu, seperti semula sebelum tindak pidana itu dilakukan, seperti itu.
1: Oke, iya, baik.
3: Saya tambahkan
1: mungkin. Iya, silakan.
3: Dan Pak ini Edi, sangat penting. Kalau RJ ini, Bu, atau MKR, tidak ada dipungut biaya, Bu.
1: Oh iya.
3: Kan biasa juga ada orang yang memanfaatkan.
1: Iya, benar.
3: Menyampaikan ke tersangka ini, Bu, untuk diselesaikan sudah. Nanti saya bantu RJ segala macam, nanti kamu bayar saya begini. Tidak ada, Bu, itu tidak ada bayaran, tidak ada biaya untuk kita RJ.
1: Tidak dipungut biaya,
3: tidak dipungut
1: alias
3: biaya.
1: Gratis,
3: Bu, iya. Kan begitu. Paling utama kan itu korban sudah merasa tidak keberatan dan bersedia untuk perkaranya dihentikan. Itu saja. Tidak ada pungut-pungut biaya.
1: Iya. Gitu.
3: Jadi jangan ada percaya kalau keluarga tersangka ditawari segala macam, ada yang menawarkan, nanti saya ajukan bantu RJ segala macam, kamu bayar begini, bayar begini. Dari itu, Bu, jangan percaya yang minta-minta uang.
1: Iya. Jangan lewat jalur belakang, langsung ke depan, ya.
3: Gitu.
1: Jangan pakai calo, ya.
3: Gitu.
1: Iya. Baik, sebelum kita tutup atau akhiri dialog kita di pagi jelang siang hari ini, mungkin dari Pak Edi sendiri duluan, ya, sekaligus sebagai closing statement. Apa harapan Bapak untuk pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif sesuai dengan topik kita, ya? Silakan.
3: Kalau saya sih maunya, Bu, supaya kurang kriminal, Bu, tuh kurang tindak pidana yang terjadi gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi saya lihat di sini, Bu, banyak kejadian pidana itu awal mulanya itu, Bu, apa, dari minum-minum kan, minum CT kan, ya, sampai mereka hilang apalah segala macam terus melakukan tindak pidana gitu.
1: Okay.
3: Janganlah minum-minum untuk warga Manokwari.
1: Berarti ini pesan juga, ya?
3: Iya, Bu.
1: Pak Marcel, harapan dan juga pesan ini untuk kita semua.
2: Singkat saja, Bu, patuhi hukum, jauhi hukuman nih, Bu.
1: Oke, okay, patuhi hukum,
2: jauhi hukuman.
1: Jauhi hukuman. Oke, okay, Pak John.
0: Kalau dari saya sendiri sebagai bagian dari seksi intelijen, Bu, harapan dari kami itu semoga kegiatan kita kali ini dapat memberikan pencerahan informasi terkait mekanisme keadilan restoratif ini untuk masyarakat, khususnya ke masyarakat Manokwari, sehingga masyarakat juga lebih mengetahui terkait hal yang baru di dalam KUHP ini, dalam penyelesaian perkara pidana.

0: narasumber. Ya, sesuatu yang baik tidak bisa terjadi dengan instan, ya. Perlu tahap demi tahap, step by step, ya. Untuk menuju berhasil, tentunya kita perlu perlakuan yang kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Saya Nelly Mansoara, terima kasih sudah bersama dalam dialog interaktif untuk hari ini atau pagi ini. Terima kasih sudah bersama di Prosatria dari Manokwari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Okay, pendengar dimanapun, setiap langkah Anda itu menentukan keberhasilan, kesuksesan Anda untuk maju di hari ini, apapun itu yang menjadi bagian dari setiap pekerjaan, setiap tugas tanggung jawab yang Anda punya, lakukan segala sesuatu dengan baik, karena hari ini itu menjadi momen penting. Atau Anda mungkin siang ini berada di seputaran Pantai Arfai ya, untuk menyaksikan langsung Festival Raimuti yang hari ini memang cukup ramai antusias dari para peserta lomba.

0: hari ini, dan ini menjadi satu-satunya ajang yang memang dinanti-nantikan. Tapi juga hari ini ada salah satu ajang yang dilaksanakan, yaitu Tari Balada Cendrawasih di Aula Ekumene, dan ini juga akan menampilkan beragam betapa kayanya Papua dengan adat istiadat budaya yang kita miliki, sehingga itu juga akan terus mengangkat citra dan pesona Papua sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang terkenal dari wilayah Papua Barat. Dan kita bangga ya, ada beberapa event yang hari ini terlaksana dan itu pasti akan mendatangkan banyak orang. Tapi sektor UMKM juga mendapatkan keuntungan ya dari setiap kegiatan yang berlangsung. Jadi kalau yang datang untuk menyaksikan Festival Raimuti itu di seputaran Dermaga Harfai ya, banyak UMKM-UMKM yang bisa Anda datangi untuk juga membeli makanan-makanan khas yang ada di yang ditawarkan oleh setiap UMKM yang ada di sekitar Pantai Arfai ya, untuk Anda yang sekarang menyaksikan Festival Raimuti. Nah, itu informasi untuk Anda. Jadi yang mungkin tanya-tanya, hari ini kenapa di Arfai rame? Ya, langsung saja ke Arfai ya, karena di sana ada Festival Dayung Tradisional yang diikuti oleh beberapa atlet-atlet dayung ya, bahkan lokal, bahkan juga yang sudah menjadi atlet dayung, dan semua akan menunjukkan kemampuan mereka untuk ada dalam Festival Raimuti. Itu informasi untuk Anda ya, Jabat Erat dari Merdeka 68, dan tetap semangat untuk melakukan setiap bagian dari aktivitas Anda. Manfaatkan juga waktu, karena itu menjadi kunci utama untuk meningkatkan produktivitas Anda dalam bekerja, apapun itu yang menjadi pekerjaan Anda hari ini, yang ada di pasar-pasar sentral, yang ada di Manokwari, tapi juga yang ada di luar Manokwari. Jabat Erat dari Merdeka 68 Manokwari untuk Sumada dalam setiap aktivitas yang boleh tetap dilaksanakan.
1: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasional.

Oke, 94.3 MHz. Anda masih terus dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Pendengar, Festival Manokwari Menari 2026 tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga wadah memperkuat kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal. Semangat tersebut disampaikan Koordinator Mahasiswa Unit KKN PPM UGM Manokwari Menari 2026, Sarvan Pradipta, saat membuka festival di lapangan Pantai Bakaro, Distrik Manokwari Timur, Senin 3 Agustus 2026. Sarvan mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh warga yang telah mendukung pelaksanaan Festival Manokwari Menari 2026. Ia mengatakan tema KKN PPM UGM tahun ini mengusung semangat transformasi potensi lokal yang menjadi nilai tambah. Dan menurutnya Papua Barat, khususnya Manokwari, memiliki kekayaan budaya dan sumber daya yang perlu terus dikembangkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Ia juga mengajak seluruh peserta dan masyarakat menikmati setiap rangkaian kegiatan festival sebagai momentum mempererat kebersamaan serta mendorong lahirnya kolaborasi yang berjalan, yang berkelanjutan di Manokwari. Itu informasi untuk Anda. Pastinya kami juga punya informasi lain.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan

dan mengantarkan kita di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan menyatu dengan Pro 3 Jakarta, mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgraz pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Mason!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgraz dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak bendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgraz menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua.

0: Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
1: Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
0: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
2: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
0: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Pujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Let's see what the Gunners can do here. Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Dyosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turut minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua, memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course, we always want to win, and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya, tapi kami hanya perlu ambil sisi positif.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memantau

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda. Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakang

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita.

Kita beralih ke informasi menarik lain. Penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah stand by di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah

Selamat siang juga untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di Nuansa Siang Anda dalam segala aktivitas Anda. Ya, pendengar, di beberapa hari ke depan nanti kita berbahagia karena bangsa Indonesia, ya, negara kita sudah memasuki usia ke-81 tahun. Anda berharap bahwa lewat kemerdekaan, perayaan kemerdekaan di tahun ini itu menjadi semarak dan juga kebanggaan bangsa Indonesia untuk ada di 81 tahun dan jelang.

0: berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat
1: kita bersama
0: mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan. Dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil,

telah mendahului kita. Terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan untuk generasi masa kini. Mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Menjadi inspirasi ya, ciri-ciri orang Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda lewat layanan masyarakat. Iya,

Per hari ini Festival Rai Muti 2026 telah berlangsung dan telah dilaksanakan. Kodam 18 Kasuari mengatakan bahwa Festival Rai Muti ini sebagai wujud semangat Astacita di Papua Barat. Festival Rai Muti menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi dalam membangun Papua Barat melalui pelestarian budaya, kemudian pengembangan pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kegiatan yang digelar 6 hingga 8 Agustus 2026 di Dermaga Haji Mansin ini mengangkat potensi budaya bahari sebagai kekuatan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi Astacita. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari lomba perahu tradisional, pameran UMKM, pertunjukan budaya, seni budaya, hingga edukasi tentang pelestarian lingkungan pesisir. Keterlibatan pemerintah, TNI, dan komunitas budaya, pelaku usaha, dan masyarakat menunjukkan semangat gotong royong dalam memajukan Papua Barat. Dan melalui perspektif Astacita, Festival Rai Muti mendukung penguatan jati diri bangsa

buka dan di oleh Pangdam 18 Kasuari, dan sekaligus juga menandai event Raimute yang diikuti oleh berbagai masyarakat, bahkan juga yang datang dari luar Manokwari, untuk menjadi satu ajang yang sukses dan mempererat kebersamaan. Dan informasi ini terus mengantarkan kita di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal,

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih, Julia.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak lagi nih sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun,

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Sorò, Sorin.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
2: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026 di antaranya. Penumpukan sampah di Raja Ampat. Pembukuan profil keanekaragaman hayati di Papua Barat Daya. Bersama saya Noni Densi. Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya.

0: mencapai 8 hingga 10 ton. Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk memusatkan semua sampah di TPS dekat Taman Hutan Raya untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS-TPS lingkungan RT atau RW. Menurut Kepala Dinas, petugas di TPS tetap melakukan aktivitas pemilahan sampah organik dan anorganik seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan adanya penutupan TPA. Dinas Lingkungan Hidup juga mengirimkan sampah anorganik ke Sorong untuk kemudian dijual kepada penampung sebagai upaya mengurangi jumlah sampah di Raja Ampat.
1: Kami jelaskan bahwa saat ini di Kota Waisai terjadi penumpukan sampah di 7 titik TPS yang ada akibat dari terjadinya aksi pemalangan di TPA Babur. Pemalangan itu dilakukan oleh Bapak dari LMA Adat Ampel Waidio dan itu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2026 hingga hari ini kurang lebih 15 hari.
0: Sementara itu,

0: Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyebut pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan membukukan seluruh potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah sebagai bahan edukasi bagi generasi muda. Buku tersebut diharapkan menjadi media pembelajaran agar masyarakat, khususnya pelajar, mengenal sekaligus menjaga kekayaan flora fauna dan ekosistem yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan Kelly Kambu di sela kegiatan konsultasi publik, dokumen profil dan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Papua Barat Daya.
1: Dan ini punya nilai yang sangat mahal.

0: tanpa tempat sorong, pocah sorong. Nah, ini semua sehingga nanti akan jadi sebuah buku. Kemudian tamu undangan yang tamu yang datang yang kita bisa bagi.
1: Kemudian menambahkan dokumen profil dan rencana induk nantinya akan diintegrasikan dengan berbagai dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RTRW. Dokumen itu dijadwalkan diluncurkan pada 2 September 2026, dirangkaikan dengan forum diskusi yang menghadirkan 6 gubernur di Tanah Papua, kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, akademisi, serta masyarakat adat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Gubernur Elisa Kambu melantik pengurus BKM Masjid Al-Akbar, Papua Barat Daya. Laporan Tika Audia.
3: Setelah sukses dalam perhelatan musyawarah daerah pertama Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar yang dipimpin Abdul Muthalib Salim. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pelantikan BKM Masjid Raya Al-Akbar ini merupakan babak baru untuk menjalankan amanah yang telah dipimpin

0: Bantuan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelajar di Papua Barat Daya.
1: Kami sudah dua periode berada di DPR RI. Untuk periode pertama kita sudah memperjuangkan cukup banyak 21 di PIP, bukan hanya PIP, kuliah juga. Dan yang kali ini adalah yang kali kedua di mana kami bekerja sama dengan lintas fraksi untuk kemudian membantu para orang tua murid yang tidak mampu agar anak-anak didik bisa segera melanjutkan kembali sekolah yang mereka inginkan, cita-citakan.
0: Sementara itu, Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Onis Talabesi, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada sekolahnya melalui program PIP Aspirasi Rikosia. Menurutnya, bantuan tersebut telah rutin diterima sekolah dan sangat membantu peserta didik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Kan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda yang sama, restoratif justice, untuk mempertemukan terdakwa dengan korban guna membicarakan perdamaian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan perakirawan BMKG Sorong, Anang. Silahkan laporan Anda.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara di Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan suhu udara antara 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 98%. Untuk di gelombang, setiap perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 17 knot dengan kecepatan angin maksimum 25 knot. Demikian informasi cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
1: Mendengar demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan selamat sore.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan.

Mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan

0: rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
0: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Ade.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh,

Pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional. Kita jelang Beranda Asta Cita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda, satu pilihan manis di Vanimo ya, mengantarkan kita untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, menyiarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore, saudara pendengar kelas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya, Yudi Ismail. Berita pertama, di Sub DKI menetapkan rekayasa lalu lintas di kawasan stadion, stasiun Glodok dan stasiun Kota mengingat sedang berlangsungnya pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT fase 2 paket kontrak CP203. Pekerjaan yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Selatan dan

simpang SMK ini dikerjakan oleh PT Utama Karya dan dilakukan secara bertahap. Kepala Dishub DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini disesuaikan dengan tahapan proyek guna menjaga lalu lintas jalanan. Berita selanjutnya, PT MRT Jakarta akan terus mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di DKI Jakarta melalui integrasi transportasi publik, hunian dan aktivitas komersial. Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan mengatakan MRT menjadi penyedia moda transportasi publik yang aman, nyaman dan tepat waktu untuk mendorong masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik. Sekian kilas berita, nantikan kembali di waktu-waktu mendatang.

0: Pembangunan Nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar berenda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
2: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan keluarganya, keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
3: Dari performance tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, pesen, jadi jalani saja.
2: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
3: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sampai saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
2: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
3: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Mbak, waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
2: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
3: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa gitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti gitu. Ini tuh di telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini tes.

0: Kayak begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kok kuliah baru, aduh sudah tidak apa-apa ma, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
1: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
0: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Aja. Dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
1: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
0: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder buat dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
1: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
0: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
1: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen Inspirasi.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Hari ini yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
3: Iya, kabar baik ya. Pak Raden ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insyaallah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo apa ini Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak Pak.

0: merancang hal ini kepada pemerintah.
1: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
2: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang?

Kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami

kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus di IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak

Sebentar, malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI. Ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali mungkin jadi ada pemurah apa penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Diono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Nah, masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tanggal 2 kemarin, 2 Juli

0: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
1: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan

mulai menunjukkan hasil. Sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang di antaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi.

0: kasih pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau, macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa, karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
1: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
0: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tapi kalau tidak, jarang juga.
1: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
0: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
1: Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
0: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
1: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan.

0: Belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh.

0: Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong, kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
3: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah, kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media, di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak.

0: pesan gantungan kunci rajut, tas rajut, itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di Kriya Kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB JBTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Dan saya meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena ya, keterbatasan ya di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
1: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
0: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Sri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
1: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, Berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
3: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
3: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
3: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
2: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
3: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat

Dimanapun Anda, demikian kita sudah mengikuti bersama Branda Stacita, program berjaringan nasional. Dan terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara di pemancar FM 94.3 MHz. Kami informasikan awal untuk kaum muslimin wal muslimat, azan maghrib nanti di pukul 18:15 waktu Indonesia Timur. Ya, nanti di pukul 18 kita akan jalan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 ya, di setiap kebersamaan kami menemani Anda dalam setiap program-program siaran kami untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi Kamis 6 Agustus 2006, selengkapnya bersama saya Angel Boimau. Saudara, kuartir daerah Kuarda Gerakan Pramuka Papua Barat memberangkatkan ratusan peserta untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas 2006 yang akan berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 14 sampai 20 Agustus 2006. Jambore Nasional 2006 mengusung tema berkreasi, berinovasi, tampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Kegiatan ini bertujuan membina karakter, meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan kebangsaan, serta memperkuat persahabatan antar anggota pramuka penggalang dari seluruh Indonesia. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda, Wakabina Muda Kuarda Papua Barat, Kuro Matadi mengatakan,

0: yang terpadu, teknologi, seni budaya, hingga wisata edukasi yang mendukung pengembangan karakter generasi muda.
1: Berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Anggota Pramuka Penggalang utusan setiap kuartir cabang Kuarda Papua Barat di Indonesia. Pembentukan karakter, melatih kemandirian, disiplin, dan jiwa kepemimpinan generasi muda. Wawasan kebangsaan, mempererat persatuan antara anggota pramuka dari berbagai daerah. Edukasi dan keterampilan, mengisi kegiatan dengan kegiatan teknologi, petualang, hingga wawasan ketahanan pangan. Kegiatan-kegiatan dalam Jamnas atau Jambore Nasional 2026 dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat edukatif.
2: Jumlah kontingen Jambore Nasional 12 tahun 2026. Kuartap yang telah berangkat lebih dulu dan telah tiba di Cibubur atau Jakarta. Kuartap Fak-Fak berjumlah 61 orang. 2 Kuartap Teluk Kondama berjumlah 71 orang. Kuartap Manokwari Selatan berjumlah 45 orang. Total 177 orang atau peserta yang sudah mendahului lewat KM Sinabung.
0: Jamnas 2026 juga melibatkan Pramuka Berkebutuhan Khusus atau BPK dan perwakilan gugus depan luar negeri. Kegiatan dilaksanakan dengan komposisi sekitar 75% di dalam area perkemahan dan 25% di luar perkemahan. Melalui berbagai aktivitas keagamaan, keolahragaan, forum penggalang, petualangan, kampung digital, kampung pertanian terpadu hingga kegiatan bela negara dan festival. Keikutsertaan kontingen Papua Barat pada Jamnas 2026 menjadi bagian dari komitmen gerakan pramuka dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berjiwa kepemimpinan serta memiliki kepedulian terhadap pembangunan bangsa termasuk mendukung program swasembada pangan nasional. Ketua Kuartir Daerah Kuarda Gerakan Pramuka Papua Barat Muhammad Lakotani secara resmi melepas kontingen Papua Barat yang akan mengikuti Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Lakotani menegaskan bahwa pelepasan kontingen bukan sekedar seremoni, melainkan menjadi momentum penting bagi putra-putri terbaik Papua Barat untuk membawa nama baik daerah sekaligus memperkenalkan budaya Papua Barat kepada ribuan peserta pramuka dari seluruh Indonesia. Ia mengatakan seluruh peserta merupakan duta gerakan pramuka Papua Barat yang akan menjadi cerminan karakter daerah selama mengikuti rangkaian kegiatan Jambore Nasional. Lakotani mengingatkan para peserta agar menjadikan Jambore Nasional sebagai ruang belajar untuk menambah pengalaman tanpa merasa paling hebat maupun rendah diri. Menurutnya, karakter kedisiplinan dan sikap saling menghormati harus menjadi prioritas selama mengikuti kegiatan. Ia juga menekankan pentingnya mengamalkan Trisatya dan Dasadharma dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kesehatan, mematuhi aturan panitia, serta menjaga kekompakan kontingen. Selain itu, peserta diminta menampilkan kekayaan budaya Papua Barat sebagai identitas yang membanggakan.
3: Hari ini bukan sekedar seremoni pelepasan, tetapi juga adalah momentum penting bagi putra-putri terbaik Papua Barat yang akan membawa nama baik daerah Papua Barat, memperkenalkan budaya Papua Barat, dan membangun persaudaraan dengan ribuan peserta pramuka dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Kalian adalah duta gerakan pramuka Papua Barat, dan apa yang kalian lakukan di Cibubur pada 6 hari selama mengikuti kegiatan ini akan menjadi cerminan karakter pramuka Papua Barat. Karena itu, jadikanlah Jambore Nasional sebagai ruang belajar yang benar-benar mendapatkan masukan. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membentuk generasi muda beriman, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Di tengah kemajuan zaman yang

0: dapat mengurangi kepedulian sosial dan gotong royong. Pramuka hadir untuk mendidik karakter kejujuran, kerja keras, kepemimpinan, dan kerjasama. Nilai-nilai inilah yang harus terus kita jaga, kita kembangkan, dan dibawa baik selama jambore maupun selama kembali ke daerah dan mengikuti aktivitas adik-adik sekalian selanjutnya. Adik-adik sekali lagi akan membawa nama seluruh masyarakat Papua Barat, bukan hanya gugus depan atau kuartir cabang. Oleh karena itu, jagalah nama baik daerah melalui sikap ramah, sikap hormat kepada sesama peserta, dan kepatuhan kepada aturan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Melalui keikutsertaan dalam Jambore Nasional 12 Kuarda Papua Barat berharap para peserta dapat memperluas wawasan, mempererat persaudaraan antar anggota pramuka se-Indonesia, serta kembali ke daerah dengan pengalaman dan nilai-nilai kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Saudara, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat mengajak generasi muda untuk mulai melirik sektor pertanian sebagai bidang usaha yang memiliki prospek cerah di masa depan. Selain berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat, sektor pertanian juga dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sehingga membutuhkan keterlibatan lebih banyak generasi muda. Kepala Bagian Tata Usaha BRMP Papua Barat, Herman Roystata, mengatakan perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar pada sektor pertanian. Menurutnya, berbagai inovasi yang diterapkan saat ini membuat kegiatan bertani menjadi lebih efisien, produktif, dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sementara itu, ajakan tersebut mendapat dukungan dari salah seorang warga Manokwari, Nurdin. Menurutnya, sektor pertanian saat ini telah berkembang pesat dengan dukungan teknologi dan inovasi sehingga semakin menarik untuk ditekuni oleh generasi muda. Dengan kolaborasi antara teknologi, inovasi, dan semangat anak muda, pertanian di Papua Barat diyakini dapat berkembang menjadi sektor unggulan yang mampu membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat ketahanan pangan di masa mendatang. Saudara, Ketua Tim Pelayanan Wilayah TPW sekaligus Pastor Paroki Immanuel Sanggeng, Pastor Philippus Hedik OSA, mengajak orang muda Katolik atau OMK TPW Manokwari Sorong untuk terus memperkuat iman dan mempersiapkan diri sebagai generasi penerus pelayanan gereja Katolik. Hal itu disampaikannya usai misa syukur perarakan salib IYD yang bertempat di Stasi Bunda Maria Sowi. Kepada RRI menyampaikan bahwa dalam rangkaian kegiatan ini merupakan salah satu pembinaan yang juga menjadi bagian dari persiapan menuju Indonesia Youth Day atau IYD 2027 yang akan diselenggarakan di Keuskupan Manokwari Sorong. Menurut Pastor Philippus, pembinaan iman bagi kaum muda menjadi fondasi penting agar mereka mampu menghadapi berbagai tantangan zaman sekaligus melanjutkan estafet pelayanan gereja di masa depan.
3: Anak-anak OMK kita semakin tangguh, semakin kuat, semakin mengimani Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mendalam, tidak asal-asal. Dan mereka betul-betul menjadi anak-anak muda yang betul-betul mempersiapkan diri untuk melanjutkan gereja ini, gereja Katolik, untuk melayani Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka.
1: Ia juga menambahkan kegiatan pembinaan tersebut tidak hanya bertujuan membentuk karakter dan spiritualitas OMK, tetapi juga menjadi langkah awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan IYD 2027 di Keuskupan Manokwari Sorong. Pastor Philippus berharap seluruh OMK dapat berperan aktif sebagai tuan rumah yang mampu menyambut kaum muda Katolik dalam berbagai keuskupan di Indonesia dengan semangat persaudaraan dan pelayanan.
3: Dengan kegiatan ini mempersiapkan untuk kegiatan IYD di tahun 2027 nanti, tahun depan. Adanya kesiapan teman-teman OMK TPW ini memperlihatkan bahwa kita siap untuk menyambut YD dan tentu menyambut teman-teman dari berbagai keuskupan yang ada di Indonesia ini. Ada mereka akan datang ke keuskupan kita, yaitu keuskupan Manokwari Sorong.
1: Melalui pembinaan yang berkelanjutan, TPW Manokwari Sorong optimis OMK tidak hanya siap menjadi pelayanan gereja yang beriman dan tangguh, tetapi juga mampu menjadi wajah gereja yang ramah dalam menyukseskan pelaksanaan Indonesia Youth Day 2027. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah malam ini.
2: Sekian Warta Berita Daerah, produksi RRI Manokwari.

0: Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 19 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, kami akan menemani Anda dengan mimbar agama Kristen malam hari ini dengan judul Doa Bagi Orang Benar. Bersama Bapak Evangelis M. Padua. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini terdapat pada Mazmur 5 ayat 1-3. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar. Kiranya Roh Kudus jamah hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan ini mereka dengar, mereka memahami, terutama mereka melakukan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Hamba berdoa minta hikmat kepada Tuhan supaya hamba menyampaikan firman Tuhan ini tepat seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi para pendengar. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Mazmur 5 ayat 1-3 dengan judul Doa pada Pagi Hari untuk pemimpin biduan dengan permainan sulin Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya beri tema dari pembacaan firman Tuhan kita, doa pagi orang-orang benar. Banyak sekali doa-doa yang dinaikkan manusia ke hadapan hadirat Tuhan di sorga. Doa pagi, doa malam, doa subuh, doa siang. Tetapi saat ini kita berbicara tentang doa pagi, yaitu doa pagi orang-orang benar. Yakobus 5 ayat 16 bagian terakhir. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Timbul pertanyaan, siapakah orang-orang benar itu? Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Berarti kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang benar. Begitu pula Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi

orang fasik yang niat jahat kepada kita. Kalau orang-orang yang niat jahat kepada kita, kalau ada orang-orang yang mau membunuh kita, kalau ada orang-orang yang rencana menipu kita dan lain-lain, maka pada pagi hari kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan bertindak melindungi kita. Sebab orang-orang fasik itu, orang-orang jahat itu dikendalikan oleh roh-roh jahat, dikendalikan oleh roh-roh pembunuh, dikendalikan oleh roh-roh pembinasa. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Artinya, kalau tidak berdoa minta pertolongan Tuhan, maka iblis pakai orang-orang jahat untuk mencuri hartamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membunuh kamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membinasakan kamu. Sebab ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berdoa minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Timbul pertanyaan, mengapa doa orang-orang benar itu menggerakkan Tuhan untuk bertempur dengan semangatnya? Sebab orang-orang benar itu mirip dengan Tuhan sendiri. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya, orang-orang benar ialah orang-orang yang lahir dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 bagian terakhir. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebagai contoh, kalau di keluarga-keluarga kita ada anak-anak yang mirip dengan kita, pasti kita lebih sayang kepadanya, sebab anak itu sangat mirip dengan kita. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan Yesus, kita telah dilahirkan kembali mirip dengan Bapa di surga. Jadi kalau kita setia berdoa setiap pagi, maka pertolongannya selalu menyertai kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, itulah firman yang saya dapat bawakan kepada kita untuk menggugah hati kita, untuk memotivasi kita supaya jangan lupa doa pada pagi hari. Pada pagi hari yang tenang, jangan berdoa dengan doa yang terlalu panjang-panjang dan muluk-muluk. Doa dalam kepercayaan kita orang Kristen, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami, itu doa yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak bisa baca lagi karena Bapak Ibu sudah tahu doa itu. Maka firman ini menggugah kita. Jangan lupa, pada pagi hari itu jam 3, jam 4, bangun dan naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Maka di situ doa itu menyangkut semua kepentinganmu. Doa itu pertama memuji Tuhan, dan yang kedua, doa itu untuk meminta pengampunan kepada Tuhan supaya kita punya dosa juga diampuni. Lalu doa itu membawa berkat. Oleh sebab itu, sebenarnya Alkitab ini dialah Tuhan sendiri. Dia Tuhan tidak kelihatan, tetapi Alkitab itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hidup, yang berbicara kepada kita, mengajar kita. Dialah Roh Kudus itu. Oleh sebab itu, kalau kita baca, kita lakukan, maka kita diberkati, sehingga kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Di tempat ini saya selalu berdoa untuk Presiden Jokowi, saya berdoa untuk Prabowo, saya berdoa untuk bangsa Indonesia ini.

Sehingga ketika hari ulang tahun negara kita yang ke-79 tahun ini betul-betul dirayakan dengan meriah. Papua rayakan hari ulang tahun bangsa kita yang terdapat atau yang jadi pada tanggal 17 Agustus ini dirayakan dengan meriah, dirayakan dengan baik. Karena itu adalah hasil dari doa, bukan saya sendiri. Bapak Ibu, gembala-gembala Tuhan, para pendeta, para-para hamba-hamba Tuhan di gereja lain, agama lain berdoa untuk bangsa kita, maka bangsa kita aman. Oleh sebab itu kita terus berdoa supaya negara kita, bangsa kita aman, supaya kita melakukan seperti firman ini. Dengan demikian kita hidup aman, kita hidup diberkati, maka kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Akhir zaman ini banyak sekali, banyak orang yang lapar, banyak orang yang sakit. Kita tidak bisa tolong mereka karena kita juga banyak kekurangan. Tetapi dengan doa, kita berdoa untuk orang-orang yang sakit, kita berdoa untuk orang-orang yang kekurangan makan dan minum, kita berdoa untuk mereka yang mempunyai masalah-masalah yang berat, kita berdoa. Itulah sifat hidup orang Kristen. Orang yang mirip dengan Tuhan Yesus itu seperti itu. Berdoa untuk musuh-musuhnya, berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuhnya, berdoa untuk negaranya, berdoa untuk pemimpin-pemimpin negaranya. Bukan hanya presiden di Jakarta sana, tetapi kita berdoa untuk gubernur kita, kita berdoa untuk bupati kita, kita berdoa untuk pejabat-pejabat kita. Dengan demikian mereka memimpin negara kita, bangsa kita, wilayah kita dengan baik. Kita pun mendapat berkat daripada itu. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kehidupan yang sia-sia, kehidupan kefasikan, dan hidup benar. Dengan demikian, tiap-tiap pagi naikkan doa Bapa kami ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang doa orang benar. Tuhan berkati firman-Mu supaya orang-orang yang mendengar firman ini digerakkan oleh firman-Mu, dimotivasi oleh firman-Mu supaya pada pagi hari ketika keadaan tenang, kami naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kami. Supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan juga memberkati musuh-musuh kami. Dengan demikian, apabila nanti Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, kami juga diselamatkan. Masuk, diselamatkan dalam kerajaan-Mu yang Tuhan sudah siapkan. Dan bawa ke dalam dunia ini. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala hari dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Segala program kerja mereka Tuhan memberkati. Sehingga program kerja mereka menjadi berkat bagi orang banyak. Hamba berdoa memberkati Presiden Jokowi. Tuhan memberkati dia. Wakilnya Tuhan memberkati. Keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk calon Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran, Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk para menteri, hamba berdoa untuk gubernur-gubernur, hamba berdoa untuk gubernur Papua dan Papua Barat, pejabat-pejabat tinggi yang ada di Papua dan Papua Barat ini, Tuhan berkati mereka. Hamba juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan memberkati mereka. Sehingga melayani umat-Mu dengan baik. Supaya kehidupan kami di dunia ini. Karena firman-Mu berkata hidup manusia hanya singkat saja. Yaitu 70 tahun sampai 80 tahun. Kalau 70 tahun manusia sudah dalam keadaan derita. 80 manusia benar-benar derita. Artinya kehidupan kami tidak
panjang, tidak kekal. Kami hanya umur sebatas saja. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami supaya kami pergunakan waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada kami di bumi ini. Supaya kami pergunakan dengan baik. Hamba berdoa untuk anak-anak Papua yang selama ini ada dalam keadaan kehidupan, kenakalan remaja, masih minum minuman keras, mabok, bisa blame fox dan lain-lain. Tuhan Yesus tolong mereka. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak pernah baca firman, tidak pernah dengar firman. Tetapi doa hamba untuk mereka, supaya Roh Kudus tolong mereka, sadarkan mereka, mereka kembali kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk pejabat-pejabat tinggi yang memegang keuangan negara. Tuhan taruh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pergunakan keuangan negara dengan baik, supaya umat-Mu merasakan berkat Tuhan ini dengan baik. Bapa di surga, hamba berdoa untuk teman saya setia, mereka saya, Tuhan berkati dia, istri, anak-anak, Tuhan berkati. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pujian Kristen ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saatnya kami mengajak Anda mengikuti drama radio Teman Takkan Mati. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya... seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey,
0: Sony.
1: Sony.
0: Son. Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes, yes, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru

kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi.

0: Jam kantor ya jam kantor, kalau udah pulang waktunya nyantai.
1: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
3: Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti warta berita sentral dari Pro3 Jakarta.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi

0: merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
1: Riset dan inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
0: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti yang ikut pertemuan dengan Presiden Kusyanto dari Tanah Presiden Jakarta, Sudirman, Republik dalam tubuh Indonesia.
2: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
3: Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
4: Ini melihat bahwa keberadaan Balai itu sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofisery, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kita juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang dimulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
3: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
5: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kesempatan sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
3: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Saat, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
6: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
3: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
2: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
8: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
7: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
9: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
8: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
10: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
11: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
12: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
11: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
13: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
14: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai $530,000. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
15: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai $530,000 atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
14: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
13: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, tapi saya menerima janji tidak uang itu saya salah. Oke, ya, kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di
16: Rp300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
14: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
17: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
18: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
17: 4 miliar.
18: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
19: Dari Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
17: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
18: Atensi
17: makanya dia minta
18: siapa?
17: 500.
18: Atensi untuk siapa?
17: Untuk orang dalam itu.
18: Yang disebut ini?
17: Ya,
18: Pak Heri Susanto.
17: Dia sebut begitu.
18: Pak Heri yang disebut.
17: Iya.
18: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
17: Enggak
18: pernah bertemu?
17: Enggak pernah.
18: Tidak.
17: Iya, dia ngomong begitu sih bahwa dia
18: omongannya
17: kenal
18: Lukman.
17: Dia kenal, iya.
19: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
20: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan saat bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
19: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Being a large country and I would say being the
22: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
23: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
22: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zikita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
24: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut, pada 5 Agustus 2019, India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat tepat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI Tim Udara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
0: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh.
2: Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta telah kita ikuti. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali menemani suasana malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya,

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu

Ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh, yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Baldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

A atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulis

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

Saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah sudah. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersua kembali esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manapun Hari. Mengudara untuk Anda di Pemancar FM 94.3 MHz. Mengantarkan acara siaran untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda, selamat pagi, salam jabat erat, salam jumpa di udara kebersamaan di setiap program siaran kami hadir untuk Anda. Dari Merdeka 68 Manokwari Jawa Barat, salam jumpa kami yang bertugas di lintas Manokwari pagi, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini dan nuansa kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda. Dari Merdeka 68, kami awali mutiara pagi, persembahan khusus bagi kaum muslimin wal muslimat, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

pendengar kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sedia mengisi dalam mutiara pagi di edisi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda, selanjutnya kita nantikan penyampaian warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi, pendengar Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita edisi Jumat 7 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Yogbit Kubiari. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan secara resmi membuka Festival Raimoti sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya, promosi pariwisata, serta pengembangan potensi Pulau Raimoti sebagai salah satu destinasi unggulan di Papua Barat, Kamis 6 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan Festival Raimoti bukan sekedar perayaan tetapi menjadi simbol kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya, kekayaan alam dan identitas daerah yang harus dijaga bersama. Menurutnya, antusiasme masyarakat yang hadir menunjukkan dukungan kuat terhadap upaya pelestarian potensi Pulau Raimoti dan kawasan sekitar. Gubernur menegaskan Pulau Raimoti memiliki nilai sejarah dan budaya yang melekat dengan kehidupan masyarakat Papua Barat, khususnya masyarakat Manokwari. Karena itu festival tersebut menjadi wadah untuk mengangkat kearifan lokal, seni budaya, sekaligus memperkenalkan keindahan alam Papua Barat kepada masyarakat yang lebih luas.
2: Pulau Raimoti, surga tropis Papua Barat. Ini bukan sekedar perayaan, melainkan wujud cinta kita terhadap warisan budaya, kekayaan alam, dan identitas daerah yang menjadi kebanggaan bersama. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menunjukkan dukungan yang besar terhadap upaya kita melestarikan dan memajukan potensi yang dimiliki Pulau Raimoti dan wilayah sekitarnya. Festival Raimoti memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Papua Barat, khususnya masyarakat Manokwari. Raimoti bukan hanya nama sebuah pulau, melainkan bagian dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang telah terjalin sejak lama. Melalui festival ini, kita berupaya mengangkat kearifan lokal, seni budaya, serta keindahan alam yang menjadi daya tarik utama daerah kita.
1: Selain menjadi ajang pelestarian budaya, Festival Raimoti juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat melalui promosi potensi daerah berkelanjutan. Dominggus Mandacan juga turut memberikan apresiasi kepada Kodam 18 Kasuari yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan tersebut bersama pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi antara TNI dan pemerintah menjadi contoh sinergi yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa Papua Barat menyimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, indah dan bernilai tinggi. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima Kodam 18 Kasuari beserta jajaran yang telah berinisiatif dan bekerja keras menyelenggarakan acara ini. Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah yang telah terjalin dengan baik selama ini terbukti mampu melahirkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kerjasama ini menjadi bukti nyata bahwa kita bersatu padu

0: Pererat persatuan dan kebersamaan. Kasda mengungkapkan, antusiasme masyarakat tahun ini terlihat dari keikutsertaan 191 tim yang terdiri atas peserta putra dan putri. Berbagai kategori perlombaan yakni 84 tim lomba dayung tradisional putra, 33 tim lomba dayung tradisional putri, serta 91 tim perahu motor 15 pickup. Seluruh kabupaten di Papua Barat mengirimkan perwakilan, bahkan sejumlah peserta berasal dari luar Papua Barat dan Papua Barat Daya, termasuk tim dari Pulau Iapen.
1: Pada pergelaran Festival Raimuti tahun ini akan dipertandingkan perlombaan yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi, melainkan juga simbol ketangguhan masyarakat pesisir kita. Patut kita banggakan bersama bahwa antusiasme masyarakat dalam menyambut acara ini sangatlah luar biasa. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah peserta lomba dan partisipan yang hadir dengan jumlah 191 tim, terdiri dari tim laki-laki dan perempuan, baik itu untuk perahu motor maupun perahu dayung. Yang pertama, lomba dayung tradisional putra sebanyak 84 tim.
0: Selain perlombaan, Festival Raimuti juga diramaikan oleh 30 pelaku UMKM binaan Korem 182 yang menampilkan aneka kuliner, minuman, produk olahan, kerajinan khas Papua hingga berbagai produk ritel dan juga cenderamata. Dalam kesempatan itu, Kasda mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas serta mengutamakan keselamatan selama bertanding di perairan. Ia juga minta panitia dan dewan juri menjalankan tugas secara objektif, adil, dan profesional.
1: Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, saya ingin memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani oleh seluruh pihak yang terlibat. Pertama, kepada para peserta lomba, keluarkan seluruh kemampuan terbaik kalian dan bertandinglah dengan penuh semangat, pantang menyerah. Di atas segalanya, junjung tinggi sportivitas dan utamakan faktor keamanan. Patuhi seluruh aturan keselamatan di atas air, termasuk kewajiban menggunakan pelampung. Ingat, kemenangan sejati adalah kemenangan yang diraih dengan kejujuran dan kehormatan. Kedua, para panitia penyelenggara dan dewan juri, saya tekankan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadilah juri yang objektif, adil, transparan, dan profesional. Pastikan setiap detik penilaian dilakukan dengan akurat dan tidak memihak. Selain itu, panitia harus memiliki kesiapsiagaan tinggi terhadap dinamika kondisi cuaca dan keselamatan perairan demi kelancaran acara hingga garis akhir.
0: Kasda berharap Festival Raimuti 2026 dapat terus menjadi agenda tahunan yang memperkuat identitas budaya maritim Papua Barat, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah UMKM.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.

0: di tanah Papua. Kegiatan ini dilandasi dengan falsafah hidup satu tungku tiga batu, yaitu berbeda agama tetapi saling menghargai, saling menghormati keberagaman. Islam masuk di tanah Papua tanggal 8 Agustus 1360 di Pulau Gar, Petuanan Rumbati, Kabupaten Fakfak, dibawa oleh seorang ulama besar dari Aceh bernama Syekh Abdul Ghaffar. Dan ini merupakan hasil seminar beberapa tahun yang lalu yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan berbagai pihak.
1: Ia berharap peringatan ini tidak hanya menjadi ajang mengenang sejarah masuknya Islam di tanah Papua, tetapi juga mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah, memperkuat persatuan, serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua hingga saat ini. Harga ikan di Pasar Sanggeng naik akibat kelangkaan BBM. Harga ikan tersebut mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir dan kondisi tersebut dipicu sulitnya nelayan memperoleh bahan bakar minyak BBM untuk melaut hingga pasokan ikan ke pasar berkurang. Salah seorang pedagang di Pasar Sanggeng, Armin, mengatakan harga ikan saat ini lebih mahal dibandingkan biasanya. Menurutnya kenaikan harga dipengaruhi oleh sulitnya nelayan mendapatkan BBM yang menjadi kebutuhan utama untuk melaut.
2: Ya, kenapa? Kenapa? Kadang dua ribu, pemumat dia kemal ya, kadang 2,5. Thanks. Cuaca juga kadang mendukung ya. Tahu.
3: Ini biasa diambil,
2: saya kenal. Juga kalau ikan jaring dapat, berat pengambil. Kalau tidak ada jaring dapat, berat pengambil.
4: Kalau uji dia perkiraan zaman pas ya lebih mahal uji daripada
3: cuaca
1: hal senada disampaikan Rusli yang menuturkan banyak nelayan mengeluh kesulitan soal BBM sehingga tidak dapat menjangkau lokasi-lokasi penangkapan ikan yang memiliki potensi hasil tangkap lebih banyak. Akibat kondisi tersebut, hasil tangkapan nelayan menurun dan pasokan ikan ke Pasar Sanggeng menjadi terbatas. Para pedagang berharap distribusi BBM bagi nelayan segera kembali normal agar aktivitas melaut dapat berjalan lancar, pasokan ikan meningkat dan harga ikan kembali stabil. Penjualan bendera merah putih dan berbagai perlengkapan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Manokwari masih lesu. Kondisi itu dirasakan pedagang musiman Teten yang mengaku jumlah pembeli tahun ini jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Teten telah berjualan bendera umbul-umbul bandar hingga latar belakang dekorasi HUT RI selama 25 tahun di kawasan Jalan Yosudarso, tepatnya di depan dealer kendaraan. Ia mulai membuka lapak sejak 20 Juli 2026 dengan menyediakan berbagai ukuran bendera dan perlengkapan perayaan kemerdekaan.
5: Kalau dulu itu lumayan, background bisa 10, 15, 20 satu hari. Kalau sekarang jangankan 10, 20, satu pun juga belum. Penglaris juga belum. Hari tanggal genep ini tanggal yang paling bagus biasanya. Kalau kesananya kan sudah pada punya toh, tanggal 6 itu paling puncaknya bagus kalau jualan bendera. Yang kesana paling 1-2 masyarakat perkantoran kan biasanya tanggal 6, tanggal 5 teh sudah mulai. Nggak tahu belum ada pemasangan, mungkin apa pemasangannya tanggal berapa. Soalnya
1: menurutnya harga jual tidak mengalami kenaikan meski biaya transportasi dan kebutuhan operasional meningkat. Ia sengaja mempertahankan harga agar tetap terjangkau karena khawatir kenaikan harga justru membuat masyarakat semakin enggan membeli. Teten juga menduga belum adanya instruksi atau ajakan pemasangan bendera dan umbul-umbul yang menjadi salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat. Ia berharap pemerintah maupun berbagai instansi segera menghimbau masyarakat memasang atribut kemerdekaan untuk menyemarakkan

0: Kan peringatan HUT RI. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian warta berita daerah pagi ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Tahu Kahar?
1: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
3: Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
3: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
3: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa ya? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini.

Oke, pendengar masih tetap bersama kami di program Satu Nuansa Pagi Anda yang baru bergabung. Selamat pagi yang sudah mulai dengan aktivitas awal Anda, mungkin mengantarkan anak-anak ke sekolah dan lain sebagainya. Tetap hati-hati, jaga kenyamanan dan keselamatan selama berada di jalan ya. Bagi Nuansa Pagi yang betul full dengan aktivitas-aktivitas Anda hari ini. Jelang Warta Berita nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami masih terus temani Nuansa Pagi Anda dengan informasi dan juga teman-teman pilihan curi hari pagi Anda.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Sono, Papua.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh.

Perindustrian memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri. Asosiasi Pelayaran Internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif kapal di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang senilai 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak pada penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pekerjaan dilaksanakan sesuai.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut, dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
3: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
1: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak tertutup, tapi saya menerima janji tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya. Kemudian bisa
4: kalau yang 800 juta pak,
1: 300 jutanya buat DP rumah di mana pak?
2: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Zarotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
6: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing manufaktur Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
5: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors, layak dibiayai. Dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik, masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
6: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
7: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
6: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian

0: Industrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur bersama dengan pihak terkait diterjunkan langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Anika Sana melaporkan.
2: Tim BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla kawasan Gunung Bromo. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, petugas menerapkan dua strategi pemadaman, yakni menggunakan drone water spray dan truk tangki di bawah tebing, serta pemadaman manual di bagian atas. BPBD Jatim juga mengerahkan truk pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk mendukung suplai air.
3: Kita tahu masih ada dua titik api yang tersisa dan posisinya memang kalau di Lamblomo ini agak terjal, sehingga teman-teman relawan ataupun tim pemadam darat tidak berani untuk melakukan pemadaman di lereng-lereng tersebut. Sehingga dengan adanya waktu ini, insya Allah proses pemadaman akan lebih mudah dan lebih cepat bisa diatasi.
2: Sebelumnya, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto turut memantau langsung kejadian karhutla kali ini. BNPB memberikan dukungan satu unit helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya untuk membantu proses pemadaman api.
4: Sudah berusaha dipadamkan oleh Satgas Darat, tetapi karena letak medannya yang sulit, ya, bahkan yang terbakar ini yang susah dijangkau oleh manusia, sehingga langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca, tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan.
2: Data Pusdal Op BPBD Jatim mencatat luas area yang terbakar sementara mencapai sekitar 70 hektar, sedangkan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sebagaimana diketahui, karhutla pertama kali dilaporkan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore. TNBTS telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo, termasuk akses dari Kabupaten Malang dan Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Ali Hasana melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat menjelang puncak musim kemarau. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, langkah ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
6: Kami telah melakukan protap-protap atau respon-respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan-penyediaan tandon di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu status, nanti itu kita buat, nanti yang mengantar air kan ada unsur PDAM, ada unsur kecamatan kelurahan, dan tentu saja dalam hal ini kerjasama. Sambil menunggu status darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
5: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar, yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biringkanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
7: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan, ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya, kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita coba melakukan ini assessment, masih dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM, di mana-mana saja di titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya bantuan pentadon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini, yang memberikan bantuan sumur bor dan sebagainya.
5: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Setelah bahan bakar minyak sempat langka, Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Septrianingsih melaporkan selengkapnya.
8: Ini sama-sama menghimbau bahwa distribusi maupun stok itu kami pastikan aman dan distribusi berjalan dengan lancar.
9: PT Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Bahkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina meningkatkan penyaluran rata-rata harian Pertalite di Pulau Belitung dari sekitar 240 kiloliter menjadi 270 hingga 200 kiloliter selama beberapa hari terakhir. Sales Brand Manager SBM PT Pertamina Patraniaga Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi terus dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.
8: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya, namun di 4 hari kebelakang kita telah supply di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL. Itu untuk Pulau Belitung. Dan untuk Beltim sendiri juga di seluruh SPBU permintaan telah sesuai dengan permintaan SPBU dan 100% terrealisasi. Namun memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di waktu tertentu sehingga menimbulkan antrian. Namun kami himbau untuk tidak melakukan panic buying, tetap membeli BBM sesuai dengan keperuntukannya.
9: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa Pemkab Beltim akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
10: Nah, itulah saya minta tadi dikaji, kalau bisa harga tidak boleh lebih dari 15%. Tidak boleh lebih dari 15%. Itulah harga. Dan dia wajib punya hak.
9: Terakhir, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying maupun pembelian BBM secara berlebihan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 2 kelurahan di Kabupaten Bantul resmi mendapatkan penghargaan Desa Mandiri Budaya pada tahun 2026. Haji Permono menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul menyebut bahwa 2 kalurahan di wilayahnya yakni Sri Harjo dan Guosari resmi menyandang predikat Desa Mandiri Budaya pada tahun ini. Selain itu, sebanyak 12 kelurahan lainnya telah ditetapkan sebagai rintisan desa budaya tahun 2026. Kepala Kundo Kabudayaan Bantul Yanatun Yunadiana mengungkapkan, penetapan status desa mandiri budaya bukanlah proses yang instan. Sebuah desa atau kelurahan harus melalui tahapan yang panjang, mulai dari rintisan, pembinaan bertahap, integrasi 4 pilar, hingga evaluasi dan verifikasi yang ketat. Sementara untuk rintisan desa budaya, Yanatun menyebut bahwa prosesnya diawali dari usulan pemerintah kelurahan kepada bupati melalui Kundo Kabudayaan. Selanjutnya, kelurahan yang dicalonkan akan mendapatkan sosialisasi sebelum dilakukan verifikasi. Dengan ditetapkannya kedua predikat tersebut, pihaknya berharap agar para lurah segera menyusun rencana aksi pengembangan untuk satu tahun ke depan.
12: Kami

0: Komunitas budaya bisa tiga memasukkan muatan budaya dalam APBN, APBK dan program kerja daerah. 4. Menjadikan budaya sebagai daya unggit ekonomi kreatif desa. 5. Menjaga dan melestarikan adat dan tradisi.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengucapkan selamat kepada seluruh lurah yang menerima predikat tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan itu bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan amanah dalam menjaga dan melestarikan budaya di tingkat kelurahan.
2: Tantangan kita ke depan tidaklah ringan di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Kita harus mampu membuat budaya ini hidup, bukan hanya di seremonial saja, tetapi harus betul-betul nyata diterapkan dalam segala lini kehidupan bermasyarakat. Mari kita jadikan status rintisan desa budaya dan desa mandiri budaya sebagai daya ungkit pembentukan karakter sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi warga.
1: Lebih lanjut, penetapan predikat baru tersebut menjadi pendorong agar setiap kelurahan tidak hanya maju dari sektor infrastruktur, melainkan tetap kokoh dalam mempertahankan jati diri budaya masing-masing. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penghulu yang selama ini bertugas melayani pernikahan diharapkan dapat berkontribusi menjaga ketahanan keluarga dan mencegah perceraian dengan menjadi konsultan keluarga. Tekulin Siregar melaporkan selengkapnya.
4: Selain memberikan layanan pernikahan, peran penghulu juga harus mampu berperan sebagai konsultan keluarga, yaitu menjadi penghulu yang memiliki diversifikasi peran yang sangat beragam. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamarudin Amin di Pekanbaru Riau menyampaikan, dengan menjadi konsultan keluarga, maka penghulu bisa mencegah terjadinya perceraian. Kamarudin Amin mengatakan peran tersebut merupakan bagian dari fungsi kantor urusan agama sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran Kementerian Agama tidak hanya melayani orang yang beribadah, tetapi juga melayani masyarakat secara utuh termasuk keuangan dan sosial serta lainnya.
5: Oleh karena itu penghulu-penghulu kita, penghulu-penghulu RKUA itu harus menjadi penghulu-penghulu yang memiliki diversifikasi peran yang sangat beragam, menjadi konsultan keluarga. Jadi berapa orang bercerai di satu tempat itu tanggung jawabnya Kementerian Agama itu. Jadi tugas kita tidak hanya mengajari mereka beribadah, tapi bagaimana mereka agar tidak bercerai, bagaimana agar ketahanan keluarga bisa kita jaga, bagaimana agar keluarga kita ini, orang tua atau bapak ibu yang memiliki putra putri ini, itu bisa menjadi orang tua yang baik, yang mendidik anaknya menjadi putra putri yang bermutu, yang berkualitas.
4: Sementara Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Haji Muhammad Fahri mengatakan, para penghulu di Riau memiliki kompetensi dan kapasitas menjadi konsultan keluarga.
6: Kiblat dan problem-problem yang lain termasuk persoalan warisan itu juga menjadi hal yang menguasai penghulu.
4: Penghulu di Riau saat ini sebanyak 383 orang, menjadi ujung tombak dalam pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Dari Pekanbaru Riau, Tengku Lem Siregar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar dari program 3 Jakarta, Anda terus dengar kami di program 1. Selamat pagi juga untuk yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Manokwari, nuansa pagi Anda dan juga segala kesibukan Anda di hari Jumat. Meskipun kalau hari Jumat ada dari sebagian kita yang kerja dari rumah ya, work from home, namun tidak mengurangi kebahagiaan Anda untuk kami tetap ada dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, menemani aktivitas-aktivitas pagi Anda yang mungkin juga akan memulai dengan aktivitas lainnya ya, di rumah ataupun juga di tempat teman-teman Anda sudah siapkan untuk menjalani aktivitas hari ini, yang mungkin sudah buka lapak-lapak jualan, yang sudah ada di pasar-pasar, baik di Sangking, di Wuset, atau pasar-pasar lainnya, di toko-toko, kios-kios, dan lain sebagainya. Harapan kami hari ini semua dagangan Anda laris manis, ada keuntungan yang Anda raih dalam setiap usaha-usaha Anda hari ini, apapun itu bentuk dari mata pencarian Anda. Semoga semua berjalan dengan baik ya. Mungkin pagi ini sudah mau gas ke Arfai ya. Ada apa di Arfai? Ada festival Raimuti di sana ya. Anda juga hati-hati, baik peserta yang akan ikut dalam perlombaan di hari kedua ya hari ini ya, dan kita berharap bahwa semoga pelaksanaan festival Raimuti hari ini memberikan nuansa menarik bagi masyarakat, menunjukkan peran menarik bagi masyarakat yang ada di Manokwari, tapi juga secara khusus terus mempererat tali persatuan ya antara semua kita dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata UMKM, karena nanti akan banyak UMKM yang Anda nikmati di sana. Nah, terkait dengan Festival Raimuti 2026 ini juga sebagai dukungan dari Asta Cita yang digelar pada tanggal 6 hingga tanggal 8 Agustus 2026 di Dermaga Haji Mansim, Manokwari. Jadi kalau nanti Anda mau tahu festival ini di mana berlangsung ya, di Arfai ya, arah-arah Kodang sudah ya, yang pastinya Anda akan disuguhkan dengan perpaduan antara olahraga tradisional, hiburan, promosi pariwisata, pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil yang ada di sana. Dan ini adalah salah satu agenda festival perlombaan perahu yang terbagi dalam dua kategori, ada perahu dayung tradisional, sudah dilaksanakan kemarin, kemudian juga hari ini adalah balapan perahu. Jadi biasa kalau kita menonton balap motor, kali ini ada balap perahu mesin ya, 15 PK. Jadi Anda yang penasaran nanti seperti apa, nanti bisa langsung menuju ke pantai Arfai ya, tepatnya di bawah Kodam di Dermaga Haji Mansim, untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan festival Pulau Festival Raimuti di hari ini. Yang pastinya kita berharap hari ini ya, semua panitia, semua yang terlibat sukses, tetap jaga kenyamanan, ketertiban masing-masing selama pelaksanaan berlangsung ya. Yang pastinya salam hormat juga untuk semua panitia dalam segala persiapan-persiapan di hari ini. Kami juga sampaikan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti bersama dialog interaktif kami bersama dengan Bepom Manokwari.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

0: Banyak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang, cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Pendengar 94.3 MHz, Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengundang untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz, Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi untuk Anda. Dan seperti sudah kami informasikan untuk Anda di pukul 8 ya, lebih 10 menit kebersamaan dengan Anda di dialog interaktif pagi ini. Dan tentunya bersama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari. Dan topik kita kali ini pengenalan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Anda akan ikuti dialog interaktifnya selama 1 jam ke depan.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, senang sekali untuk kebersamaan hari ini. Saya Yuki Kubiari menemani Anda dalam program Dialog Interaktif. Dan tentunya saya tidak sendiri karena di studio Pro 1 pagi ini sudah hadir narasumber kami. Langsung saya menyapa, ada Bapak Jandri Duviko Sihaloho, S-Farm APT, ini selaku pengawas farmasi dan makanan ahli madya. Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
0: Kak Yukbe. Selamat datang di studio Pro 1 pagi ini dan tentunya di program Dialog Interaktif KB. Topik kita pagi ini pengenalan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Nah, kita tahu bahwa BPOM sendiri punya tugas untuk mengawasi baik makanan, bahkan juga obat-obatan dan segala jenis produk yang berhubungan dengan masyarakat, dan tentunya dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi standar baik dari keamanan, kesehatan, bahkan mutu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang OTT. Namun sebelum lebih jauh kita bahas tentang OOT ini, mungkin dari Bapak sendiri memberikan gambaran atau pengertian untuk pendengar masyarakat kita, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan obat-obatan tertentu itu, dan kemudian penggunaannya diawasi secara ketat itu seperti apa?
2: Baik, sebagai informasi kepada para pendengar setia RRI Manokwari, jadi OOT atau kepanjangannya obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Jadi OOT ini merupakan jenis obat di luar narkotik dan psikotropik. Obat ini sebenarnya bekerja di sistem saraf pusat. Jadi mempengaruhi saraf pusat. Jadi ketika digunakan melebihi dari dosis, tentunya nanti akan menyebabkan ketergantungan atau dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Nah, jadi tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian atau mungkin definisi dari OOT. Nah, kalau kita bicara mengenai penyalahgunaan OOT, berarti kalau penyalahgunaan ini diartikan sebagai penggunaan penggunaan obat atau OOT yang tidak sesuai, yang tidak tepat. Nah, apa itu bentuk dari penyalahgunaan OOT? Yang pertama, penggunaan obat tentunya yang tidak sesuai dengan dosis. Kemudian yang kedua, cara mendapatkan atau memperoleh OOT tersebut, yaitu dengan cara-cara yang tidak sah ataupun dengan cara yang tidak tepat. Yaitu untuk setiap obat, terutama obat keras, ini harus diperoleh dengan resep dokter. Nah, untuk OOT ini dalam kategori ataupun kelompok OOT ini Terdapat obat keras dan juga obat bebas terbatas. Tentu yang menjadi permasalahan adalah tidak hanya obat keras, tetapi juga dari obat bebas terbatas. Di mana obat bebas terbatas ini sebenarnya dia merupakan obat keras, tetapi karena kategorinya obat bebas terbatas, tentu ketika diperoleh tidak harus dengan resep. Nah, itu juga memang menjadi perhatian dan juga fokus Badan POM dalam mengawasi terkait dengan OOT ini. Nah, tadi terkait dengan penyalahgunaan OOT ini, jadi berdasarkan data terkait penyalahgunaan OOT di Indonesia sendiri, itu diperkirakan sekitar 1,4 juta penduduk yang menyalahgunakan OOT ini. OOT ini tadi seperti yang saya sampaikan, jadi ada dari jenis obatnya, ada obat keras dan juga ada obat bebas terbatas. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara mencegah ataupun terhindar dari penyalahgunaan OOT ini, tentunya kita sebagai masyarakat, kita harus mengetahui apa itu OOT. Nah, OOT ini mungkin juga salah satu jenis OOT yang sering kita temui atau kita ketahui mungkin di kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu nama zat aktif ataupun obatnya adalah dextrometorphan. Jadi dextrometorphan ini pada tahun 2013 sampai 2014 yang lalu, Badan POM telah membatalkan izin edar untuk produk obat yang mengandung dextrometorphan dalam bentuk tunggal. Nah, sekarang yang beredar di pasaran itu adalah dextrometorphan yang campuran. Maksudnya dia dalam campuran dengan obat-obat yang lain. Biasanya bisa ditemui dalam kemasan obat batuk dan flu. Karena memang dextrometorphan ini salah satu jenis obat yang digunakan untuk mengobati batuk.
0: Jadi biasanya masyarakat bisa membeli tapi dalam kemasan obat batuk.
2: Iya, dalam batuk. Karena yang kemasan tunggal, bentuk tunggal, dextrometorphan tunggal saja, itu sudah dibatalkan izin edarnya. Nah, itu kenapa dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM? Karena memang pada saat itu sangat tinggi penyalahgunaan dari dextrometorphan ini.
0: Ini dosisnya atau memang obat itu pada saat dicabut izin edarnya memang tidak boleh sama sekali untuk dikonsumsi masyarakat? Gitu.
2: Jadi Kak Yukbet, obat ini sebenarnya digunakan dan bisa dikonsumsi. Tetapi mengingat penyalahgunaan, penyalahgunaannya ini berarti tadi salah satu bentuk penyalahgunaan adalah penggunaan obat yang melebihi dosis yang dianjurkan sesuai dengan khasiat yang ingin dicapai dengan menggunakan obat tersebut. Nah, sebenarnya bukan salah obatnya, tetapi penyalahgunaannya yang salah. Iya. Karena penggunaannya ini disalahgunakan untuk mabuk. Salah satunya mabuk untuk mendapatkan efek fly atau terbang. Nge-fly atau terbang ini yang dicari oleh orang-orang yang menyalahgunakan dextrometorphan ini. Kalau jenis-jenis yang lain, mungkin juga yang penyalahguna ini mengetahui. Jadi memang ada juga jenis-jenis yang lain selain dextrometorphan ini. Nah, itu Yang lain ini kategorinya adalah obat keras. Iya. Tapi yang satu ini, dextromethorphan ini adalah kategorinya obat bebas terbatas atau obat biasanya dengan pada kemasannya disebut lingkaran biru. Yang lainnya itu adalah obat keras, pada kemasannya nanti berupa tandanya lingkaran merah.
0: Jadi masyarakat bisa mengetahui ya dari label obatnya.
2: Iya. Cuman yang menjadi perhatian kami, tentunya informasi ini tidak sembarang kami beritahukan kepada masyarakat. Karena jangan sampai nanti informasi ini disalahgunakan. Ya, jadi tadi saya hanya menyampaikan salah satu contoh saja, yaitu mungkin produknya, nama produk ya, saya tidak promosi nama produk, tetapi nama produk ini mungkin sudah sebagian masyarakat atau dari kita mengenal, yaitu yang populer atau yang terkenal, salah satunya adalah Comix. Saya tidak promosi merek produk, tapi supaya sama-sama kita melihat contohnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya Comix. Comix ini kandungan dari Comix-nya adalah satu-satunya dextromethorphan. Tentunya ada juga Comix yang kandungannya tidak dextromethorphan, tetapi yang menjadi perhatian dalam mengenali OOT ini adalah salah satunya terkait nama produknya yaitu Comix dengan kandungan dextromethorphan. Nah, yang jadi salah satu permasalahan adalah ketika Comix ini disalahgunakan, Comix yang isinya tadi dextromethorphan disalahgunakan, digunakan dalam jumlah banyak, dan juga selain tadi digunakan dengan jumlah banyak, dicampur dengan minuman. Maksudnya di sini minuman keras untuk mendapatkan efek yang lebih cepat. Iya, jadi mungkin ada setengah botol, satu botol minuman keras, baru dicampur dengan sejumlah bungkus atau saset dari Comix ini. Nah, ini memang suatu fenomena yang sebenarnya sudah terjadi dan mungkin sampai dengan saat ini tentu masih ada oknum-oknum atau orang mungkin yang menyalahgunakan tadi untuk mendapatkan efek yang negatif. Maksudnya dari sini bukan untuk menyembuhkan penyakit ataupun sakit batuknya, tetapi untuk mendapatkan efek tenang, nge-fly begitu. Karena mungkin salah satunya adalah kenapa orang menggunakan OOT ini, bisa jadi mungkin ya banyak faktor Kak Yovit. Ya salah satunya ya terkait dengan mungkin tekanan hidup. Ada permasalahan yang dihadapi dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin terlilit utang ataupun dalam suatu kondisi yang memaksa bahwa nanti orang tersebut menjadi di bawah tekanan hidup, menjadi stres, menjadi banyak pikiran begitu. Jadi mencari sesuatu yang dapat menenangkan dirinya atau mungkin untuk lari dari masalah supaya tidak kepikiran ataupun mengalami tekanan pikiran. Jadi ketika ada yang mungkin menawarkan ini obat ini bisa kasih tenang, obat ini paten kah, atau obat ini mungkin bisa buat ko hidup ko tenang atau ko bisa bebas dari masalah. Jadi ya mungkin bisa jadi orang itu tertarik untuk menggunakan. Yang awalnya mungkin tidak kepikiran, tetapi tadi karena mungkin ini juga harganya juga tidak terlalu mahal untuk Comix tersebut. Satu saset mungkin bisa 3.000 atau berapa harganya. Nah, itu bisa mungkin orang tersebut tertarik untuk tadi menggunakan, mengkonsumsi dari OOT tersebut.
0: Tapi biasanya juga ada ajakan ya.
2: Iya, ada ajakan.
0: Duduk rame-rame.
2: Iya, tentu juga.
0: Anak-anak remaja pada iya, nonton juga ini.
2: Tentu juga karena pergaulan.
0: Betul.
2: Lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi. Tentu ya memang itu yang kami waspadai, bahwa terkait dengan penyalahgunaan ini bisa saja terjadi.
0: Betul.
2: Tidak hanya di wilayah lain seperti di Jawa, Sulawesi, ataupun Kalimantan, tetapi betul, mungkin juga bisa jadi di daerah kita ini di Papua ini mungkin bisa saja terjadi. Nah,
0: betul.
2: Makanya memang sedini mungkin masyarakat, terutama generasi muda, memang harus menyadari bahwa obat ini, OOT ini bukan untuk dibuat untuk senang-senang. Dalam arti tanda kutip untuk happy, untuk bikin hidup kok tenang, lepas dari masalah, bukan. Tetapi dampak dari itu yang harus,
0: betul, dampaknya itu harus difikirkan.
2: Iya, dipikirkan.
0: Benar.
2: Karena tadi apa? Ya. Di awal sudah diinformasikan bahwa OOT ini mempengaruhi susunan saraf pusat.
0: Iya, betul.
2: Jadi apa yang terjadi ketika kita punya tubuh ini selalu dimasuki OOT ini?
0: Iya.
2: Setiap saat. Ketika tadi obat ini mempengaruhi susunan saraf pusat, berarti ada nanti dampak terhadap perubahan perilaku, perubahan dari suasana hati, perubahan dari pikiran, semua mempengaruhi aspek dari kehidupan kita. Jadi yang awalnya mungkin harusnya bekerja dengan baik, atau yang sekolah harusnya sekolah dengan baik sampai dengan selesai. Nah, ini bisa jadi pekerjaan ataupun sekolah yang dijalani ini tidak berhasil.
0: Betul,
2: karena tadi sudah fokusnya sudah dialihkan untuk ke obat-obat ini.
0: Masa depan jadi suram.
2: Iya, itu masa depan. Makanya Badan POM yang saat ini melakukan yang namanya aksi nasional, salah satunya kampanye untuk pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan melakukan penyuluhan ataupun komunikasi, informasi dan edukasi KIE kepada pelajar-pelajar di sekolah. Dan Badan POM secara nasional juga sudah mengadakan festival musik yang bertempat di sekolah Jakarta, ini untuk acara nasional. Nah, ini untuk menggalang, untuk menghimbau dan mengingatkan dan mengajak dari kaula muda, terutama generasi muda, untuk menghindari penyalahgunaan dari OOT ini.
0: Betul, ya, salah satunya juga hari ini ya,
2: iya,
0: sosialisasi untuk pendengar, untuk masyarakat kita yang ada di Manokwari ya, sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengawasan terhadap obat-obatan tertentu itu memang perlu dilakukan oleh BPOM, dan itu adalah tugas BPOM untuk terus mengawasi sehingga peredaran di masyarakat juga bisa ditekan ya.
2: Iya.
0: Nah, kemudian dari tingkat penyalahgunaan OTT di Indonesia ini berdasarkan data dari BNN atau mungkin yang dicans dengan BPOM itu sekarang sekitar berapa pengguna?
2: Kalau berdasarkan data yang diperoleh dari BNN terkait dengan penyalahgunaan untuk obat-obat tertentu atau OOT ini, berdasarkan data yang diperkirakan tingkat penyalahgunaannya sekitar 1,4 juta penduduk. Ya. Tentunya jumlah ini bisa saja meningkat dari tahun ke tahun. Nah, itu makanya Badan POM melakukan upaya supaya bagaimana tingkat penyalahgunaan ini bisa berkurang.
0: Ya,
2: ya, jangan sampai penyalahgunaan OOT ini merusak generasi muda. Karena generasi muda ini tentunya merupakan harapan dari masa depan Indonesia. Jadi okay. memang.
0: Oke. Nah, kemudian sejauh ini upaya yang dilakukan juga oleh BPOM dalam pengawasan distribusi nih, terutama untuk obat-obatan tertentu, misalnya di apotek atau sering obat-obat ini juga kan sering kita temui di toko-toko, ya, misalnya seperti saat ini di Indomaret dan lain sebagainya, itu kan juga ada produk-produk obat yang dijual di situ. Nah, bagaimana upaya BPOM untuk mengawasi distribusi obat-obat ini sehingga itu bisa memberikan edukasi juga untuk masyarakat kita?
2: Iya, baik Kak Yoget. Jadi terkait dengan penyalahgunaan OOT ini, memang kita tidak mudah untuk mengontrol perilaku orang supaya tidak menyalahgunakan dari OOT. Salah satunya produknya yang banyak dijumpai, ditemui adalah Comix. Nah, itu salah satu mungkin hal yang tidak mudah untuk dikendalikan terkait dengan mengontrol keinginan ataupun maksud-maksud dari orang untuk membeli Comix. Tetapi Badan POM menekankan terkait dengan sumber ataupun pengawasan dari produk ini.
0: Betul.
2: Nah, produk ini kalau Comix bisa jadi tersedia pada apotek, toko obat, ataupun juga sekarang swalayan seperti minimarket, hypermarket, ataupun supermarket. Nah, jadi Badan POM melakukan pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian ataupun sarana distribusi tadi.
0: Betul.
2: Jadi BPOM melakukan pengawasan terkait dengan bagaimana terutama pada pengawasan pada penyalurannya, jumlahnya apakah wajar atau bagaimana. Nah, itu yang menjadi salah satu mungkin pencegahan yang bisa dilakukan oleh Badan POM, bahwa memang penyaluran ini salah satu aspek kritis.
0: Betul.
2: Dari tindakan bagaimana untuk mencegah terkait dengan penyalahgunaan ini.
0: Jadi memang ini penting edukasinya kita sampaikan untuk masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak membeli obat itu dengan sembarangan. Nah, ini kemudian bagaimana masyarakat bisa mengetahui bahwa nah ini obat yang bisa untuk kita konsumsi dan ini obat yang tidak boleh untuk kita konsumsi, itu bagaimana masyarakat mengetahui sehingga ketika mungkin masyarakat ingin membeli obat itu sudah mengetahui oh ini obat yang boleh kita beli dan ini yang tidak boleh. Pengawasan BPOM.
2: Jadi terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh dibeli, tentunya BPOM mengingatkan bahwa untuk obat keras sebaiknya diperoleh dengan resep. Tetapi ada juga obat keras yang bisa diserahkan tanpa resep. Tentunya ini yang termasuk dalam obat wajib apotek, tetapi harus diserahkan oleh apoteker. Apoteker yang ada di apotek. Nah, sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa terkait dengan obat ini, nah, itu ada namanya obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas ini merupakan obat yang dapat dibeli oleh masyarakat tanpa menggunakan resep. Nah, walaupun dia merupakan obat bebas terbatas, bukan obat keras, tetapi prinsipnya harus digunakan sesuai dengan dosis.
0: Betul,
2: misalnya, kalau tadi Comix ya digunakan untuk mengobati batuk, berarti harus digunakan sesuai dengan dosis. Misalnya satu hari maksimal 3 saset. Nah, yang tidak boleh adalah menggunakan secara berlebihan.
0: Iya.
2: Dalam satu hari mungkin ada yang pakai 10, 20 saset. Nah, itu mungkin sudah dampak atau efek yang dirasakan pada tubuh mungkin berbeda.
0: Betul, ya.
2: Iya. Karena tadi dia mempengaruhi susunan saraf pusat yang ada di otak ini. Nah, itu.
0: Oke, jadi pendengar, banyak edukasi yang saya kami hadirkan untuk Anda sepanjang dialog ini. Anda juga bisa berinteraktif dengan kami di 0823-1176-1145 karena informasi yang kami hadirkan untuk Anda lewat program dialog ini sangat penting memberikan edukasi terutama kepada masyarakat kita bagaimana waspada penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Terkadang ini juga menjadi hal yang dianggap sepele oleh masyarakat kita, ya terutama juga mungkin kita yang ada di Manokwari, tapi kita tidak mengetahui bagaimana obat-obatan tertentu itu dengan pemanfaatannya atau bentuk-bentuknya. Nah, sehingga masyarakat mungkin hanya ketika merasa sakit, mungkin dengan capek dan lain sebagainya, masyarakat datang dan membeli tanpa resep dokter. Nah, ini juga yang perlu kita berikan edukasi bahwa untuk mendapatkan obat-obatan tertentu itu memang harus menggunakan resep dokter ataupun juga mengetahui obat yang ada label BPOM-nya, ya, karena banyak juga obat-obat atau produk-produk yang ditawarkan yang tidak menggunakan label BPOM, dan itu sebenarnya berbahaya juga untuk masyarakat kita. Seperti apa?
2: Iya, jadi kalau obat itu sebenarnya sebelum beredar di pasaran tentunya sudah melalui proses pendaftaran izin edar atau yang kita sebut registrasi di Badan POM. Nah, pada saat melalui proses pengajuan izin edar di BPOM tentu sudah melewati sejumlah kajian ataupun pengecekan terkait dengan standar ataupun keamanan dan mutu dari obat tersebut. Nah, ketika sudah memenuhi tadi standar keamanan dan mutu itu, nanti produk tersebut diberikan izin edar. Nah, ketika produk itu diproduksi dan diedarkan, tentunya sudah memiliki kemasan. Kemasan dan juga terdapat penandaan ataupun label pada obat tersebut. Nah, jadi tentu obat itu harus memiliki izin edar dan juga memiliki sejumlah informasi yang terdapat pada kemasan, ada nama obat, kalau merupakan obat paten ataupun bermerek tentu ada nama merek obatnya, ada komposisi, ada juga indikasi, aturan pakai, kontraindikasi, efek samping. Jadi informasi yang lengkap dicantumkan atau tertulis pada kemasan obat. Nah, ini juga ada fenomena selain OOT, ini juga saat ini ada fenomena namanya obat setelan. Ini juga BPOM sudah melakukan dialog interaktif terkait obat setelan ini pada tanggal 9 Juli yang lalu di RRI Manokwari. Tapi ya saat itu memang sedang lagi heboh, lagi marak siaran Piala Dunia.
0: Nah, jadi mungkin kita bisa share kembali untuk pendengar kita.
2: Iya, jadi obat setelan itu dia merupakan obat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu macam jenis obat, bisa dua atau tiga. Salah satunya dia ini, obat setelan ini bisa dalam kemasan polos, hanya dalam kemasan plastik bening, tanpa ada nama obat ataupun semacam label di situ. Nah, ada juga obat setelan ini yang berupa dia seperti obat bermerek. Jadi ada nama, ada semacam informasi-informasi yang di situ yang dicetak dalam kemasan saset ataupun juga ke dalam kemasan rentengan. Jadi ada nama, ada semacam ke dalam kemasan yang tercetak yang berwarna. Jadi ada dua jenis obat setelan, ada yang tadi kemasan polos, dalam plastik klip bening. Yang kedua ada obat setelan yang dalam kemasan bermerek. Jadi ada nama, dari nama produknya ada apa namanya, klaim atau khasiat-khasiat yang bisa disembuhkan di kemasannya itu. Nah,
0: betul.
2: Kenapa obat setelan ini memiliki dampak yang merugikan terhadap kesehatan? Karena tentunya dari obat ini kan tadi kandungannya di dalamnya itu bisa lebih dari satu macam. Nah, tentu kita tidak mengetahui apa jenis obat yang betul, ada ya, di dalam kemasannya ini. Nah, perlu diingat bahwa obat itu memiliki efek samping. Ya, yang kita khawatirkan adalah terkait dengan efek samping obat tersebut apabila digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama.
0: Benar.
2: Dan juga di obat setelan ini kandungannya bisa juga antibiotik. Antibiotik itu harus digunakan sesuai dengan dosis dan harus digunakan sesuai dengan penyakitnya apa, infeksinya apa. Nah, itu juga yang salah satu dikhawatirkan ketika menggunakan obat setelan ini.
0: Betul, ya.
2: Dan juga salah satu dari obat setelan ini digunakan, ada yang menggunakan ini salah satunya adalah untuk penggemuk badan. Iya, obat setelan ini. Nah, salah satu kandungannya itu yang bisa dipuasai mungkin terkait dengan efek dari obat tersebut.
0: Betul.
2: Efeknya salah satunya mungkin ya bisa menekan imun tubuh kita.
0: Iya.
2: Dari obat ini. Nah, itu bahaya karena ketika imun tubuh, kekebalan tubuh kita ditekan, pasti kekebalan tubuh kita menurun.
0: Betul, ya.
2: Semakin lama, semakin sering menggunakan obat ini, kekebalan tubuh semakin menurun, berarti tubuh tidak dapat atau kurang memiliki kekuatan untuk menghadapi kuman atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh.
0: Betul.
2: Nah, tentunya bisa mengakibatkan kita mengalami penyakit-penyakit lain. Karena tadi imun atau kekebalan tubuh kita menurun karena sering menggunakan obat ini.
0: Makanya jadi boleh, sebenarnya obat yang tidak boleh disalahgunakan oleh masyarakat kita ya.
2: Iya, jadi ya belilah obat pada apotek, toko obat. Apabila ada penyakit, ya berobat kepada puskesmas ataupun rumah sakit supaya mendapatkan obat yang sesuai dengan penyakitnya.
0: Jadi ada aturan minumnya, dosisnya juga.
2: Iya, dan ini juga ada fenomena menarik yang baru saja kami dapatkan. Ternyata obat yang selama ini sering mungkin dibeli masyarakat.
0: Iya, betul.
2: Dexamethasone mungkin Kak Yowet kenal, dexamethasone,
0: Dexa. Nah, biasa kemasan ada biru, ada warna kuning itu.
2: Nah, itu ada yang mau menyalahgunakan Dexa.
0: Oke.
2: Iya, tadi untuk supaya bisa mabuk atau ngefly. Nah, tadi Dexa ini salah satunya yaitu bisa digunakan juga tadi efek sampingnya untuk menggemukkan badan, Kak Yakubin.
0: Iya.
2: Nah, ini ternyata oknum-oknum tertentu atau orang-orang tertentu ada yang mau menyalahgunakan sebagai itu tadi. Untuk mabuk ataupun fly. Ini juga suatu fenomena baru yang baru kami ketahui. Ya, biasanya yang lain mungkin yang ada yang disalahgunakan tadi selain OOT ya.
0: Iya.
2: Ada antimo. Untuk mabuk perjalanan itu disalahgunakan antimo. Mungkin yang lain Maxtril ataupun itu salah satunya. Tetapi informasi-informasi ini supaya kita ketahui ya, supaya tadi yang nama-nama obat tersebut supaya digunakan sesuai dengan indikasi ataupun betul, sesuai dengan manfaat kesembuhan yang ingin kita capai. Tentunya ini bukan untuk disalahgunakan.
0: Betul.
2: Baik tadi saya sebutkan ya mereknya antimo, Maxtril ataupun neonovaksin ataupun Dexa tadi itu iya, bukan untuk disalahgunakan.
0: Betul.
2: Penggunaan tentu harus sesuai dengan aturan pakai ataupun dosisnya. Iya. Misalnya 2 kali atau 3 kali sehari. Dan ini yang kemarin kami dapat informasinya ini, itu yang Dexa ini 15-20.
0: Iya.
2: Sekali tenggak ataupun sekali minum. Karena tadi ingin mendapatkan mungkin efek yang bisa menenangkan untuk mabuk ataupun fly tadi.
0: Dapatkan dosis yang lebih.
2: Iya. Mungkin bisa juga karena Dexa tadi pilihannya karena juga selain harganya terjangkau, bisa jadi mungkin untuk komiks dia susah dapat. Iya, susah dapat karena ya BPOM melakukan upaya untuk mengawasi supaya pengawasan dari OOT ini wajar.
0: Betul.
2: Wajar memang diberikan untuk orang yang mengalami penyakit sesuai dengan obatnya. Bukan untuk disalahgunakan. Jadi bukan untuk membatasi, tetapi lebih untuk meminimalkan risiko.
0: Iya, betul.
2: Supaya ini tidak disalahgunakan. Memang saat ini memang tantangan itu memang
0: banyak.
2: Iya, tantangan itu memang banyak karena memang betul. Ya salah satu tantangannya itu ya kita tidak bisa mengendalikan perilaku ini.
0: Betul.
2: Ya, ya makanya BPOM mengajak keterlibatan dari semua, baik dari pemerintah, baik dari orang tua, mungkin juga guru, ataupun juga bahkan keluarga.
0: Betul.
2: Untuk mengawasi dari perilaku-perilaku dari anaknya, terutama
0: dalam anggota keluarga.
2: Iya, betul. Terutama apabila melihat mungkin pola-pola ataupun perilaku yang seperti tidak biasanya.
0: Perubahan sikap.
2: Perubahan sikap, perubahan suasana hati. Jadi, saya punya pengalaman dulu waktu saya sekolah, saya SMP, saya punya saudara sepupu, ini sekolah SMA, Kak Yukmet. Jadi, satu pola yang anomali ya sekarang, ataupun yang lain dari biasanya, atau bisa dikatakan aneh. Jadi, saudara sepupu saya ini, ketika pulang sekolah, dia pulang sekolah, saya masuk mungkin sekitar jam 1:30 atau jam 2, itu pulang, tidur dari siang sampai malam. Malam juga kalau tidak dibangunkan, dia tidak bangun. Jadi, ternyata dari riwayat, dia ini pindahan dari sekolah di Sumatera Utara, pindah ke tempat tinggal saya di Sumatera juga. Jadi, di sekolah sebelumnya, di tempat orang tuanya, ini ternyata dia sudah menggunakan obat-obat. Karena tadi, pengaruh pergaulan yang buruk.
0: Betul.
2: Karena pada saat kita masih muda, sekolah, rasa ingin tahu kita sangat besar.
0: Betul.
2: Karena tadi, di situ, di umur remaja menuju dewasa itu, proses mencari jati diri.
0: Ya.
2: Rasa ingin tahu sangat besar, ingin mencoba sesuatu, dan mudah dipengaruhi.
0: Betul.
2: Anak-anak muda itu mudah dipengaruhi karena mungkin belum punya jati diri dan juga pemikiran, atau juga masih kurangnya sosialisasi ataupun informasi.
0: Betul.
2: Terkait tadi bahaya-bahaya obat tadi. Jadi ternyata sepupu saya sudah sering menggunakan obat-obat itu, Kak Yukmit, sebelum dia pindah ke sekolah di tempat saya tinggal. Nah itu tidurnya memang lama sekali begitu. Itu juga kalau tidak dibangunkan, mungkin dia tidak bangun. Nah itu salah satu yang bisa kita tanda-tanda kita kenali terkait dengan penggunaan obat-obat ini. Termasuk juga OOT ini. Pola tidur. Yang biasanya tidur siang atau 2 jam, 3 jam. Nah, ini bisa mungkin tidur lama sekali.
0: Tiba-tiba berubah.
2: Tidurnya
0: lebih lama.
2: Iya. Suasana hati juga mungkin yang dulunya tidak pemarah, tetapi karena mungkin pakai obat ini bisa jadi pemarah karena mempengaruhi tadi susunan saraf pusat, jadinya mempengaruhi perilakunya.
0: Iya.
2: Suasana hati bisa cepat berubah, apalagi ketika dia sudah menggunakan obat-obat ini sering. Nah itu ketika suatu saat dia tidak mendapatkan, dia seperti sakau gitu.
0: Iya.
2: Badannya ingin pakai obat itu lagi. Tidak tenang, gelisah karena obat itu tidak ada. Nah itu salah satu mungkin ciri-ciri ataupun tanda yang bisa dikenali. Jadi orang tua, lingkungan sekitar juga harus mengenali tanda-tanda tersebut.
0: Iya.
2: Iya, karena tadi ya salah satu memang yang merusak generasi muda adalah penggunaan OOT ini.
0: Oke.
2: Karena ya itu sudah.
0: Oke. Pak Jendri, ini juga ada yang paling penting dan paling tren di tengah masyarakat kita, apalagi di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Terkadang kan masyarakat sudah tidak lagi membeli obat dengan resep dokter, tapi mereka bisa mendapatkan obat itu dengan memesan lewat media sosial. Dan ini yang banyak terjadi, dan itu kondisi real yang terjadi di masyarakat kita. Mereka memesan obat lewat media sosial ataupun toko daring yang tidak jelas. Dan biasanya obat itu kan diantar lewat jastik, dan langsung antar ke rumah tanpa menjelaskan aturan pemakaian ataupun konsumsi dari obat-obatan tertentu. Nah ini bagaimana BPOM mengawasi ini?
2: Iya, terkait dengan hal tersebut, BPOM selain melakukan tadi penyuluhan ataupun KIE kepada masyarakat, kepada pelajar secara langsung, maupun juga menyampaikan informasi-informasi terkait dengan penyalahgunaan OOT ini melalui media sosial, Balai Pom Manokwari, dan juga tadi yang kedua melakukan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian ataupun sarana distribusi. Nah, yang ketiga, Badan Pom melakukan pengawasan secara daring ataupun online, yang disebut dengan patroli cyber. Nah, jadi Badan Pom sudah bekerja sama dengan e-commerce. E-commerce seperti Shopee, Tokopedia, ataupun e-commerce yang lainnya. Jadi setiap dari hasil pengawasan petugas, apabila ditemukan postingan penjual di e-commerce yang tidak memenuhi ketentuan, salah satunya mungkin memosting produk OOT ini dalam jumlah banyak, bisa dibeli dalam jumlah banyak, penjualannya secara bebas. Nah nanti postingan ini akan diteruskan kepada asosiasi dari e-commerce ini untuk di take down ataupun diturunkan. Dan juga kami melakukan penelusuran terkait dengan akun-akun yang tadi menjual OOT ini secara bebas, Kak, di platform e-commerce. Dan juga BPOM mengawasi terkait peredaran OOT ini di media sosial. Di Instagram, TikTok, di Facebook. Jadi setiap konten-konten ataupun setiap postingan itu BPOM awasi tadi melalui pengawasan online tadi. Jadi nanti posting-posting tersebut akan kami teruskan, dan nanti dari Kominfo akan men-take down ataupun menurunkan dari postingan tersebut. Dan tentunya dari posting-posting itu tentu nanti akan dilakukan penelusuran oleh petugas. Ya, apakah ini ada di

0: tetap melakukan pengawasan.
1: Yep.
0: Oleh karena itu memang BPOM tidak bisa sendiri, Kak Yukmit. Jadi memang harus mengajak lintas sektor,
1: betul,
0: mengajak pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, juga guru, orang tua, komunitas masyarakat, bahkan mungkin kepala suku, lurah, kepala distrik, kepala kampung, begitu. Jadi semua komponen, atau ya bagian yang itu untuk terlibat dalam mengawasi obat dan makanan, terutama untuk mencegah penyalahgunaan OOT ini. Iya, karena memang OOT ini ya tadi salah satunya ya, karena tadi mungkin dari pelaku ataupun oknum ini melihat ini masih ada celah. Celah karena terkait dengan aturan.
1: Betul.
0: Karena sampai dengan saat ini belum dikategorikan sebagai narkotik atau psikotropika. Kalau narkotik dan psikotropika, tentu undang-undang ataupun sanksi yang mengatur sudah mungkin berat.
1: Iya.
0: Nah, tentu memang pengawasan ini juga menjadi tantangan kami untuk bagaimana melakukan pengawasan yang lebih optimal untuk menekan bagaimana penyalahgunaan dari OOT ini.
1: Oke, ya terakhir Pak Jenry, pesan kepada masyarakat Manokwari dan juga masyarakat di Papua Barat agar semakin cerdas dalam menggunakan obat serta sama-sama mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu.
0: Iya. Pesan yang mungkin disampaikan oleh Balai POM Manokwari kepada masyarakat, Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, Adik semua. Jadi BPOM punya jargon ataupun slogan ceklik. Ceklik ini bisa dilakukan. Ceklik itu apa? Cek K, kemasan. Jadi pastikan kemasan dalam kondisi yang baik. Ya, tidak rusak, tidak lecet. Nah, tadi bisa kita mengenali obat setelan tadi. Ketika diberikan dalam plastik klip bening, nah itu perlu dicurigai, ini obat apa?
1: Iya.
0: Nah, jangan diterima. Apabila ada keraguan-keraguan, bisa bertanya kepada Balai POM. Di Manokwari bisa bertanya melalui media sosial, melalui nomor WA, atau datang langsung ke kantor BPOM Manokwari. Lokasinya ada di sebelah rumah sakit provinsi,
1: ya,
0: sebelum kompleks Bumi Maria Amban. Lanjut tadi, klik. Setelah K ada L, label. Nah, pastikan labelnya lengkap. Nah, apabila dalam kemasan plastik klip bening, berarti kan tidak ada informasi terkait dengan obatnya apa, diproduksi oleh pabrik apa, gitu. Nah, itu berarti kan dari situ sudah kita curiga, pastikan itu sudah tidak aman karena tadi tidak lengkap labelnya. Kemudian lanjut setelah L ada I, izin edar. Izin edar berarti pastikan setiap produk ini memiliki izin edar. Ya, tentunya kami paham bahwa tidak semua dari kita memahami mengenai kode ataupun penomoran izin edar.
1: Betul.
0: Nah, jadi apabila Bapak Ibu, Om, Tante, Kakak Adik ragu ataupun tidak mengetahui bagaimana produk yang ada izin BPOM-nya, mungkin bisa ada bertanya kepada kami di kantor Balai POM ataupun menanyakan di langsung di media sosial BPOM Manokwari, silahkan. Supaya diberikan informasi yang lengkap oleh petugas.
1: Betul.
0: Iya, kemudian setelah cek ada tidak izin edarnya, cek yang terakhir, cek kadaluarsa. Pastikan produk itu tidak kadaluarsa. Begitu. Jangan menggunakan produk melewati tanggal kadaluarsa.
1: Betul, ya.
0: Jadi ceklik inilah salah satu tips ataupun cara tadi untuk terhindar dari penyalahgunaan OOT ini.
1: Oke, jadi ini menjadi informasi yang penting untuk masyarakat. Terima kasih juga Pak Jenry waktunya sudah hadir.